0: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, Irzan dan juga Aksesa kembali menemani kamu di Ngobras, ngobrol bareng santai bersama Suara Seru. Jadi memang sekarang itu kita banyak sekali aplikasi yang bermunculan, saya.
2: Buset, membludak dalam satu handphone pun kita punya berbagai macam aplikasi.
1: Betul, ya? saking banyaknya ya, sahabat.
2: Bener.
1: Suara ya. Jadi ada menjadi salah satu aplikasi-aplikasi yang menjadi favorit gitu ya.
2: Benar.
1: Apalagi dengan fitur-fitur dari aplikasinya sendiri yang ngasih
2: benar
1: kecanggihan buat kita, kemudahan untuk kita. Jadi kayaknya pakai ini deh, pakai itu deh.
2: Nah, kira-kira nih di era sekarang ini, sahabat Suara, di tengah media sosial menjadi salah satu bagian yang gak terpisahkan dari kehidupan kita. Kalau cuma bisa simpan satu aplikasi sosial media, kamu bakal pilih aplikasi apa nih yang bertahan di handphone atau smartphone kamu?
1: Gabung ya.
2: Di 0811-993-3901 atau di live TikTok kita di @iswara.bjm atau di live TikToknya Hirzan nih di @hirzananggoro. Eh, salah ya?
1: Benar dong.
2: Benar dong.
1: Salah.
2: Ortiz nih, Ortiz.
1: Ini go.

0: Marilda dan juga Aksesa, kita muterin lagunya Kak Sis di TikTok yang gabung ya di Irjen Anggora tadi ya. Dan pastinya juga nih sahabat suara, kita ngobrolin tentang apa sih aplikasi yang kamu pertahankan nih?
1: Seandai kata
0: Maura nih dulu nih ya. Mau, kenapa kamu kepikiran ini dulu ya kan? Kenapa? Lagi kepikiran apa? Kamu lagi seruan main aplikasi apa emang?
2: Ya karena aku kan sering buka sosmed ya.
1: Iya, oke.
2: Terutama Twitter.
0: Oh, kamu main Twitter?
2: Iya, main Twitter.
1: Kamu lebih suka Twitter dibanding Threads. Dia enggak punya Threads.
2: Iya.
0: Enggak punya?
2: Enggak punya Threads aku.
1: Gak punya Threads, dia punyanya Twitter.
2: Twitter.
0: Berarti kamu nyampah di situ ya?
2: Nyampah banget.
1: Wah, kita ayo kita.
0: Apa?
2: Don't know.
0: Don't know ya. Kenapa? Itu kenapa kamu nyaman di Twitter? Berarti kan aplikasi yang akan kamu pertahankan. Berarti
2: Twitter ya? Twitter ya.
0: Kenapa kamu enak nyampah di sana?
2: Gak, karena gak ada yang nge-follow aku juga.
1: Dia gak ada yang notice.
2: Ya gak ada yang notice aku.
1: Enak jadi
0: ya. Ya pinknya
1: enak tuh.
0: Ya tapi ada yang nge-followin gak sih? Wow.
1: Biasanya yang ada nge-follow ada tapi gak ada orang yang terdekat. Pasti namanya juga bukan nama Nora. I know, Gen Z punya tuh kayak gitu tuh.
2: Anonymous.
0: Fotonya yang topeng putih itu ya. Anonymous kan.
2: Iya bener.
1: Kalau dulu kepala telur sih.
0: Tuh. Emang apa biasanya kamu nyampah soal apa?
2: Gak ada sih biasanya.
0: Pernah gak nyampah karena kamu sebel?
1: Ini aja yang sebel-sebel di diri aja kali ya. Keresan-keresan hati aja gak juga.
2: Tentang pemerintahan
1: sih. Oh ngeri sih kata gue.
0: Wow, anak introvert mainnya di Twitter ya.
1: Ngeri sih kata gue.
0: Ini bapak-bapak dan ibu-ibu buzzer. Bisa cari aja nih Maura ya.
2: Oh gak ada, saya mah
0: private. Cybercrime. Iya dia cybercrime loh. Oh cybercrime. Fitnah.
1: Enggak dong, kan kritik, bukan fitnah.
0: Iya. Berarti kamu sering ngomen-ngomenin soal berita-berita juga gitu ya?
1: Menanggapi, reaction.
0: Wajar kan, apa yang dilempar kan akan menimbulkan reaksi.
1: Benar. Selama apa ya, reaksinya adalah reaksi yang wajar.
0: Apa nggak wajar? Apa bawa santai?
1: Kalau nggak wajar kan nggak mungkin mau orang melakukan itu. Wajar aja. Kayak BBM naik pasti dia nulis tuh.
0: Allah Akbar.
1: Pasti dia nulis kayak gini.
0: Benar.
1: Tahu kayak itu semalam luka.
2: Jujur iya lagi.
0: Baca maksudnya. Tapi mau udah berapa lama ya
1: maksudnya?
0: Udah berapa lama ini?
2: Udah berapa tahun ya? Udah lebih dari 10 tahun.
0: Oh dari kamu muda berarti SMP kan?
2: Dari kamu muda. Dari SD malah.
0: Di Twitter.
1: Iya dong.
0: Udah Facebook
2: kan. Main juga Facebook.
0: Kan gap umur ya kita ya.
1: Benar, Twitter. Tapi kalau influencer gitu yang kamu follow gitu siapa? Kalau di Twitter.
2: Enggak ada.
1: Oh, benar-benar kayak hanya
0: pocong
1: gini aja. Me myself and I gitu ya.
2: Iya.
1: Bagus. Ini kita mau puterin lagu siapa nih?
0: Ini dari Bang
1: Bri.
0: Bri.ro. Yang luar biasa tadi udah.
1: Kamu sebenarnya Bri atau Bro? Bri.ro.
0: Bri Roll, let's go. Kamu Bang Bri Roll ini pasti mobil banget dah anaknya.

0: Bro. Mungkin Ro. Bang Bri.ro ini bingung ya nanti tanggal 25 Juli 2026 mau kemana.
1: Nah kalau bingung gimana Hirzan?
0: Kesini aja ke Pesta Kuliner Kecap Sedap.
1: Yes.
0: Ini bakal hadir di lapangan Murjadi Banjarbaru. Catat sekali lagi tanggalnya 25 Juli 2026 bulan depan ya sahabat suara.
1: Benar. Ya. Tiketnya berapa Hirzan?
0: Wah murce cuma Rp30.000 saja.
1: Wow.
0: Itu banyak banget keuntungannya sah.
1: Yes.
0: Dari dapat satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama.
1: Uh-huh.
0: Lalu juga satu porsi camilan sedap pilihan.
1: Yes.
0: Goodie bag produk sampai kesempatan foto seru-seruan di photo booth yang sudah disediain.
1: Dan gak cuma itu sahabat suara, bakal ada juga sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu nih. Jadi cocok banget buat kamu datang bareng sama keluarga, sahabat dan juga pasangan kamu. Buat yang jago masak, ikutan aja Master Sedap. Wajib nih. Karena apa? Lomba masak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap ini bakal langsung dijuriin dan dinilai sama Chef Will Goes ya. Jadi kamu nanti bakal beradu kreativitas selama 60 menit. Nah untuk biaya pendaftarannya sendiri, ini satu tim terdiri dari 2 orang ya. Pendaftarannya cuma Rp100.000 per tim. Udah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara serta 2 celemek eksklusif Kecap Sedap.
0: Selain itu kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Will Goes.
1: Terus ya, ada apa lagi nih? Ini aduh ini sih, aduh gongnya sih di sini juga sih.
0: Karena bakal ada sedap konser. Apa sih kayaknya? Jadi sedap konser ini adalah penampilan musisi-musisi nasional yaitu Hi-Fi dan juga Mocha. Jadi bayangin aja nih sahabat suara, makan, nikmatin kuliner favorit,
1: yes,
0: sambil nyanyiin lagu hits dari mereka, pasti jadi experience dan pengalaman yang gak terlupakan.
1: Setuju banget. Jadi sekarang segera amankan tiket kamu di loket.com ya. Ajak orang-orang terdekat kamu untuk meramaikan Pesta Kuliner Kecap Sedap ini. Untuk informasi lebih lanjutnya hubungi 0811 3078 0796.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.

0: bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant.
7: Loon, where elegance begins.
8: Memutarkan musik pilihanmu.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Solo Warga Indonesia. Masih di suara seru ya bersama Aksesa dan juga Herzan Anggoro. Menilik kembali ya topik WhatsApp kita ya.
1: Tentang
0: aplikasi. Kalau bisa milih ya satu aplikasi aja di
1: sosial media, ya.
0: Sosial media ini kamu mempertahanin yang mana kira-kira? Ini ada Rafif di Banjarmasin ya. Cocok sekali topik pagi ini ya katanya. Yeah. Kalau disuruh pilih salah satu aja yang saya keep di HP, aplikasi apa ya? Jelaslah Instagram karena memantau perkembangan jika ada kejadian darurat serta memilah tren yang cocok ke gue.
1: Oke.
0: Okay. Tuh.
1: Ya memang harus dipilih-pilih ya mungkin ya.
0: Terus dipilih tuh. Ya kan hari ini kita mau puterin lagi lagunya Rafif. Rafif ini selalu gabung di topik
1: ya,
0: kita.
1: Ya karena selalu gabung, selalu setia. Bahkan dan, gabungan ini di topik ya saya.
0: Di topik dan selalu request lagu tuh beda-beda setiap hari. Kan ada tuh orang tiap hari sama lagunya. Laguin lagi dong, laguin lagi dong, laguin lagi dong, gitu ya. Rafif pokoknya lanjutkan ya Rafif. Ini spesial buat kamu nih, Jerox featuring Prisa, kau curi lagi.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Alkisah di ujung barat Sumatera, lahirlah bayi laki-laki yang suci dan durhaka. Karena durhaka, dikutuklah ia oleh ibunya menjadi batu. Selesai. Cepat juga cerita Malin Kundangnya. Secepat itu juga internetan dengan XL Ultra 5G Plus. 5G tercepat di Indonesia diakui oleh Ookla. Kecepatan hingga 500 Mbps. Cepat, kuat, stabil dimanapun. Free roaming sampai 9 negara. Cek My XL dan rasakan kecepatannya sekarang. XL Ultra 5G Plus secepat itu. Alkisah di ujung barat Sumatera, lahirlah bayi laki-laki yang suci dan durhaka. Karena durhaka, dikutuklah ia oleh ibunya menjadi batu. Selesai. Cepat juga cerita Malin Kundangnya. Secepat itu juga internetan dengan XL Ultra 5G Plus. 5G tercepat di Indonesia diakui oleh Ookla. Kecepatan hingga 500 Mbps. Cepat, kuat, stabil dimanapun. Free roaming sampai 9 negara. Cek My XL dan rasakan kecepatannya sekarang. XL Ultra 5G Plus secepat itu.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Wow! Ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa Wow Sale. Kapan lagi bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai Rp700.000-an plus aksesoris estetik mulai Rp50.000-an aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja Rp50.000. Caranya, download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan, serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info WOW Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa WOW Sale. Diskon terbesar pasti wow.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Seru. Kita mau nanya nih ke yang lagi dengerin kita di @iswara.bjm, di live TikTok atau juga di WhatsApp atau juga di live Hirzan. Kalau bisa milih nih satu sosmed yang dipertahanin di dalam handphone kamu, kamu bakal pilih apa? Kita baca yang di WhatsApp dulu ya. Dari Snani di Banjarmasin, aku pilih WhatsApp sih. Soalnya komunikasi sama keluarga, teman, sampai urusan kerja semua ada di situ.
1: Oke, terus ada Imam di Banjarbaru. Aku pilih Facebook, soalnya komunitas hobi yang aku ikutin aktifnya di sana. Belum lagi marketplace, kadang lebih gampang cari barang bekas yang dibutuhin.
0: Line tuh masih ada gak sih?
1: Line masih ada.
0: Masih ada ya?
1: Masih ada.
0: Line masih ada pecinta line juga ya?
1: Ada. Wah, paling kan itulah. Lanjut.
0: Gak ada yang pakai KakaoTalk.
1: Gak ada. Itu lama banget sih ya. Banget ya. Ada
0: dulu,
1: mungkin yang pakai.
0: Dulu sempet download karena BA-nya yang di sini tuh Sherina ya.
1: Cobain gitu ya.
0: Nyobain, tapi ya experience-nya cukup oke, sama aja sih kayak sosmed-sosmed chat yang lain gitu ya. Ada Anton di Banjarmasin.
1: Jual emas gak tuh?
0: Penjar.
1: Jaka kawan nih beratan aplikasi, tapi mau disuruh milih sebutin ini TikTok aja Gin. Soalnya di situ lengkap banar sudah. Ikan panok mencari apa aja di situ. Tutorial lebih hinak, gasan pembuluh lagi nada aja di TikTok.
0: Lucu banget, tutorial lebih hinak nih leh. Temen-temenmu ada gak?
1: Ada, aku mau anak sandal dulu di sini karena aku mau balik pulang.
0: Kamu parkir, yang diparkir sandal, yang parkir motor dong. Suara. Kalau Hirzan apa nih? Mungkin kira-kira. Sosmed kalau yang pertahanin.
1: Tinder kayaknya deh.
0: Jodohin dan next aja lah.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni sehat alami.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.
8: For you.

0: 91.1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Irzan dan juga Aksei Saputri. Menemani kamu kembali ya, sahabat suara ya.
1: Bener, kalau ada aplikasi social media yang bisa dipertahankan di HP kamu, kamu mau pilih apa ya? Terakhir kalau saya sih kayaknya pilih
0: lah aku jadi pacarmu.
1: Pilih YouTube.
0: Kenapa, Sa?
1: YouTube durasinya lebih panjang, kayak nonton TV. Terus kalau telepon, aku bisa telepon pakai ini ya, pulsa gitu. Itu aja sih. Sebenarnya pengennya sama WhatsApp juga, tapi karena ini cuma satu, YouTube lah. Karena aku butuh hiburan. Papa kan aku di rumah juga.
0: Berarti YouTube aja.
1: Sama aplikasi ojek online. Please jangan hilang, please.
0: Please jangan
1: hilang. Ntar gimana dong kita ya kan?
0: Tolong.
1: Jangan ada yang hilang dulu ya.
0: Tolong.
1: Belum, sabar sayang.
0: Sabar Din.
1: Udah dulu ya sahabat suara untuk obrasnya. Habis ini kita bakal balik lagi dengan suara keliling ya.
0: Yes, jadi yang mana tetap bareng Herja dan juga Aksesa.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Siap-siap jalan-jalan menikmati keindahan dari gunung sampai lautan, semua kita eksplor habis-habisan. Let's go bareng Iswara keliling.
1: Hey,
0: ah,
1: hey,
0: oh,
1: hey,
0: ho, suara
1: lalu jadi run.
0: Run ya tuh.
1: Run tuh kalau misalnya lagi
0: itu run tuh? Ya.
1: Hah?
0: Itu run
1: kayak gitu. Run kalau lagi konser gitu. Pasti kan dia seho, se, hey.
0: Ada yang gitu.
1: Hanya
0: ya.
1: Hanya denganmu. Nah, itu masuk tuh. Aku tuh banget penggemar sama, soalnya.
0: Sama run yang lari tadi ya.
1: Bukan run. Run Rai Astanino ya.
0: Oke.
1: Kita hari ini sahabat suara di suara keliling, kita mau keliling ngajak kamu untuk ke tempat-tempat yang mungkin kamu belum tahu nih, bisa jadi tempat wisata, bisa jadi hidden gem, bisa jadi apapun lah itu ya. Yang sekitaran, bisa di Kalimantan Selatan, bisa di luar juga. Nah, kali ini kita maunya di daerah Kalimantan Selatan aja.
0: Yes, dan hari ini kita ngobrolin tentang air terjun.
1: Jujur baru tahu.
0: Hartai.
1: Apa tuh?
0: Haratai.
1: Air terjunnya.
0: Haratai.
1: Air terjunnya tuh namanya Haratai.
0: Betul sekali.
1: Haratai.
0: Jadi bagi kamu yang suka alam dan petualangan, ini cocok banget buat kamu untuk menjadikan
1: destinasi,
0: tujuan.
1: Destinasi pastinya. Yes. Jadi air terjun Haratai itu berada di desa Haratai. Jadi nama desa ya. Di Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
0: Jadi air terjun ini unik karena bertingkat. Ada tingkatan air terjun di sana ya. Nanti kan kita bahas juga tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Apakah apa ada aja di sana?
1: Yes.
0: Mari kita dengarkan
1: lagu. Mari kita berkeliling
0: dengan Absent Pong.

0: Masih di Suara Banjar Masin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Seru ditemani dengan saya Saputri dan juga Hersana Koro, sahabat suara. Kita hari ini ngebahas tentang sebuah destinasi wisata yang terletak di Desa Haratai, Kecamatan Loksado ya.
1: Yes, jadi sahabat suara, kita ngobrolin tentang perjalanan dari Banjarmasin deh ya.
0: Buat kamu yang mungkin butuh tempat buat healing, mungkin bisa menempuh perjalanan dari Banjarmasin ke Air Terjun Haratai yang memakan waktu lumayan ya, sekitar 3 jam perjalanan. Jarak tempuh kira-kira 185 km tuh ya.
1: Nah, jadi sesampai di Loksado, kita masih harus melanjutkan perjalanan ke Desa Haratai. Dari Loksadonya ke Haratai agak menantang, melewati jalan sempit, ada banyak tanjakan, dan melewati jembatan gantung. Untuk transportasi sendiri, kita bisa naikin kendaraan sendiri nih sahabat suara, atau sewa ojek motor. Biaya ojeknya dari titik tertentu ke lokasi RT sekitar Rp50.000 untuk sekali jalan.
0: Intinya gak bisa ditempuh pakai mobil. Ini backpackeran okay sih ya.
1: Betul.
0: Gak usah pakai koper ya ke situ ya.
1: Jangan, repot
0: kalau pakai koper. Nah, sesampainya di loket masuk, kamu tinggal bayar aja Rp5.000 untuk satu orang. Selanjutnya kamu cukup berjalan sekitar 100 meter dari loket masuk, kamu udah bisa melihat bagaimana menakjubkannya Air Terjun Haratai.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu,
5: belanja juga Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscan. Memutarkan musik pilihanmu.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia pada nungguin ya. Ya ampun, tadi kita lagi ini nih, apa namanya, komunikasi sama fans-fans kita yang datang ke studio ya.
1: Iya,
0: saking... ya ampun, suatu kehormatan banget ya, ya. Walaupun jadi... Ida tidak jadi datang ke sini. Mau datangnya jam 12 pas kita udah gak ada. Ada Ida, ada. Ada fans-fans kita lagi nungguin kita di sini, ha?
1: Iya, Ida nih saya sumpahin lemot deh jaringannya. Saya sumpahin jaringannya lemot. Iya, biar aja dia. Saya yakin kenapa jaringan dia jadi lemot gitu.
0: Kenapa
1: ya.
0: Tuh?
1: Apalagi pas mau video call sama meeting online tuh Ida tuh.
0: Ini pasti ini enggak pakai XL1 sih.
1: Makanya Ida, ya. Dari sekarang enggak perlu khawatir lagi Ida dan juga sahabat suara. Izin aksesnya Sernin. Kamu pakai XL1 karena XL1 ini hadir lebih luas di Banjarmasin dengan WiFi rumah yang koneksinya pasti bisa diandelin.
0: Wah, cocok banget dong buat kamu yang suka streaming, gaming, kerja, belajar online sampai video call sehari-hari.
1: Jadi bener banget nih, ada promo juga nih buat kamu Ida, Ida dan juga sahabat suara. Ini promo menarik khusus pelanggan baru, bayar langsung 4 bulan hanya Rp650.000 saja. Itu udah setara dengan Rp160.000 per bulannya untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Dan gak cuman itu,
0: ada lagi,
1: ada lu juga lah, kita bisa dapetin bonus gratis 3 bulan akses video light dan juga Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah.
0: Tuh, menarik banget kan.
1: Yes.
0: Kalau mau langganan, caranya gampang banget, hubungin aja WhatsApp di 0818 0800 5858, kunjungi website xl.co.id.
1: XL1 WiFi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Kita masih di Suara Keliling ya. Tadi kita ngebahas tempat destinasi wisata gitu, yaitu Air Terjun Haratai yang betul. Ada di Desa Haratai. Tadi kita udah spill juga tiket masuk dan lain sebagainya. Nah, ini kita mau membahas pesonanya sih.
1: Yap.
0: Jadi yang bikin Air Terjun Haratai ini menarik buat dikunjungi adalah karena air terjunnya itu bertingkat tiga.
1: Betul.
0: Nah, jadi bukan cuma rumah
1: aja yang tingkat tiga.
0: Tingkat tiga nih, terjun,
1: air terjun
0: juga tingkat tiga. Kalau terjun dari lantai tiga agak bahaya juga.
1: Makanya
0: ya.
1: Makanya gitu.
0: Kalau nggak pakai tali-tali bahaya tuh ya.
1: Jadi ada tiga lapis aliran yang mengarah ke kolam bawahnya. Airnya jernih dan sejuk juga nih, Sahabat Suara. Buat yang ingin bermain air, jangan lupa berhati-hati dan lakukan pemanasan terlebih dahulu karena airnya cukup dingin.
0: Wah, khawatirnya kesetrum ya, kedinginan deh di dalam situ ya.
1: Ber gitu ya.
0: Dan suasana di sekitar air terjun juga masih sangat alami banget. Mm-hmm. Kayak di situ suasananya tuh ada pepohonan yang rindang.
1: Betul.
0: Kemudian juga ada bebatuan alam.
1: Mm-hmm.
0: Ada gazebonya juga.
1: Iya.
0: Jadi bisa jadi spot untuk nikmati pemandangan sampai area camping ya bagi para pengunjung yang ingin bermalam.
1: Nah, jadi ya. Selain keindahan alamnya juga, Desa Haratai juga punya keterkaitan dengan budaya lokal Dayak Meratus nih, Sahabat Suara ya. Jadi kawasan Haratai serta Loksado ini dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil kayu manis di Kalimantan Selatan.
0: Jujur baru tahu.
1: Saya juga baru tahu nih ya.
0: Bener.
1: Jadi untuk fasilitasnya sendiri di sini sudah ada tersedia gazebo, toilet, anak tangga khusus, jembatan, area camping dan warung-warung makan.
0: Jadi sebelum berkunjung, kamu perhatiin ya Sahabat Suara juga kondisi cuaca, karena ini menunjang juga dengan experience kamu. Jangan
1: betul.
0: Sampai menuju aksesnya aja udah PR ya, kalau lagi hujan, badai begitu ya. Jangan
1: iya,
0: ya.
1: Menghindarilah kita.
0: Bener, karena itu licin kayak gitu. Dan jangan lupa juga menjaga apa, kebersihan.
1: Betul, setuju.
0: Agar keindahan alam dari Air Terjun Haratai ini tetap terjaga juga. Gitu aja sih infonya dari kita ya.
1: Yuk kita
0: kalau mau kesana ajak-ajak.
1: Ya, jangan lupa bawa oleh-olehnya lah.
0: Bener.
1: Minimal datang ke Iswara bawa oleh-oleh ya, dari Haratai.
0: Buah
1: Haratai.
0: Buah Haratai.
1: Enggak ada ya, kita cari ya sama-sama.
0: Buat tangan maksudnya.

0: Hati Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
5: Wah.
1: Nah gimana, enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia di Suara Seru ini bersama Aksesa dan Hirzan Anggoro.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi gimana sahabat suara, udah punya rencana belum buat pergi ke Air Terjun Haratai?
1: Nah, ya,
0: jangan lupa ajak-ajak.
1: Disiapkan ya duitnya.
0: Ajakin aja, kita ikut sih belum tentu ya.
1: Ya, ajakin aja dulu. Siapa tahu.
0: Jauh ya, saya 3
1: siapa
0: jam.
1: Siapa tahu gitu kan, siapa tahu.
0: Benar. Nah, atau jadi, mungkin kamu juga punya rekomendasi, nanti kabar-kabar aja ke kita biar kita cari tahu gitu akses ke sana tuh
1: seperti apa,
0: seperti
1: ya?
0: Apa kita cariin buat kamu kalau kamu penasaran ya.
1: Betul.
0: Kirim aja. Min, besok kita hari Jumat depan bahas dong ini tempat ini.
1: Boleh, boleh.
0: Nah, itu boleh tuh.
1: Asal bepadah tadi syaratnya.
0: Betul.
1: Kayak misalnya kayak Jan kasih saya ngobrolin tong tentang pasar subuh misalnya.
0: Misalnya
1: iya.
0: Buka dari jam berapa aja, iwaknya yang dijual di pasar subuh itu apa aja.
1: Nah,
0: kita cobalah.
1: Mah kita lah juga mencari akan. Tapi kita coba.
0: Kadang maksudnya Maura.
1: Maura yang berjalan ke pasar
0: ya,
1: lah.
0: Kita suruh ke pasar subuh ya. Oke.
1: Habis ini jangan kemana-mana sahabat suara. Kirim salam bareng Hirjan juga Aksesa di Suara Seru.
2: Udah puas kan jalan-jalannya? Tapi tenang, karena petualangan masih panjang. Sampai ketemu di trip selanjutnya, hanya di Iswara Keliling setiap hari Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi, hanya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
6: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Kirim salam ya, udah dibuka sahabat suara. Boleh
1: apa yang dibuka
0: ya?
1: Tuh?
0: Kirim salam sayang.
1: Ya. Sayang-sayangku, cinta-cintaku yang sudah mendengarkan Hijan juga Aksi Aisyah. Yuk buruan dikirim salam. Tadi katanya mau dibacain dong kirim salamnya. Makasih Aisyah ke Hijan.
0: Boleh.
1: Oh, ini sama juga teman-teman saya. Ada Indra, ada yang lain-lain juga dalam perjalanan menuju ke Balikpapan katanya.
0: Yaps.
1: Ya, hati-hati di jalan ya. Karena di weekend ini sahabat kita yaitu Asmi melangsungkan pernikahan dengan sang istri tercinta.
0: Oh, ini Azmi
1: gitu.
0: Yang beda lagi nih ya.
1: Beda lagi.
0: Bukan Azmain.
1: Bukan ya. Jadi buat sahabat suara juga ya, sekali lagi yang pengen request, buruan dengerin lagu favoritnya sambil kirim-kirim salam di 0811 993 3901.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kita mau kemana ya tanggal 25 ya?
1: Kita tanggal 25 itu kenapa harus kemana?
0: Karena saya pengen aja keluar tanggal 25 Juli nanti.
1: Iya, siapa lagi udah gajian pula
0: tuh. Iya tuh, ya. Iya kan, saya udah mikirin, saya orang sekarang planner banget orangnya.
1: Hah, planner? Mm-mm. Kamu apa aja plannya emangnya? Maksudnya speechlessnya, hah, punya plan?
0: Iya kan, pengen aja gitu. Mm-mm. 25 Juli mau jalan.
1: Mm-mm. Destinasinya kemana tuh kira-kira?
0: Jalan baru, oke gak sih?
1: Ah, itu mah rumah pacar kamu di sana, itu bukan destinasi, itu rutinitas ya. Aduh, tambah suara ya. Aduh, tapi itu tadi, kita di ekonomi yang sekarang ini ya, sebenernya kepengenan tuh banyak banget gak sih? Mau beli ini, mau beli itu, dan gak tahu kenapa ya, magnetnya dari punya uang dan tidak punya uang itu, maksudnya kayak kurang duit sama yang banyak duit. Di saat banyak duit, saya tuh kenapa ya gak kepengen beli apa-apa. Pas saya lagi seret-seretnya nih, maksudnya uang gaji udah mulai mau habis nih,
0: jiwa-jiwa belanjanya keluar ya.
1: Etalase-etalase toko tampak memanggil. Baju-baju tampak keren, minta dibeli.
0: Tapi emang itu enggak ya godaannya, Sa?
1: Iya, mungkin karena ya justru itu ya, kayak meningkat gitu loh kebutuhan di saat memang
0: iya, apalagi
1: lagi gak punya.
0: Lagi sekarang yang ngeliat bahan bakar, Sa.
1: Bahan bakar juga, aduh, abis-abisan lah ya kita di 2020.
0: Dihabisin di tahun 2026 gitu ya.
1: Ini kata Maura sih, aku dapat.
0: Apa kata Maura?
1: Gak punya uang itu kan bisa ningkatin resiko terkena penyakit jantung, Jar. Mah langsung aku nih shock loh dipandangkan yang gitu.
0: Hei Maura,
1: lah kayaknya mau Jar kalau kayak itu.
0: Maura gak usah penyakit jantung. Mm-mm. Pikiran, akal ya kan.
1: Gak usah buru-buru ke jantung dulu ya.
0: Gak usah jantung, gak usah ke jantung dulu, pikiran deh. Emang merusak, kalau kamu duit itu merusak, makanya akhirnya jadi perampok.
1: Bener.
0: Segala macam.
1: Jadi tekanan finansial dan ketidakamanan itu menjadi faktor sosial yang paling kuat dalam mempercepat penuaan biologis jantung juga katanya. Gitu. Ya. Jar, aku mau berani. Ini mana kamu baca, Jar, kalau kayak itu? Ada kayak, Jar, baca aja. Hati-hati pian lah, jadi jaga aja keuangan, Jar.
0: Wah,
1: pintarnya juga mau berani.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
3: Aquaviva, murni, sehat, alami.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Buat kamu yang sudah lama gitu ya, gak berakhir pekan bersama dengan pasangan, keluarga, sahabat gitu, terus bingung mau kemana, Aksesa punya rekomendasi buat kamu yang suka kulineran, cari hiburan ya. Boleh ikutin aja pesta kuliner kecap sedap, kecap sedap ya, yang bakal hadir di lapangan Murjani Banjarbaru tanggal 25 Juli 2026. Tiketnya cuma 30 ribu aja loh sahabat suara, tapi kamu bisa dapetin banyak benefit ya. Keuntungnya tuh banyak banget. Dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi cemilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di foto booth yang sudah disediakan.
1: Gak cuman itu, bakal ada juga sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat kamu datang bareng keluarga, sahabat ataupun pasangan ya. Jadi buat kamu yang jago masak nih sahabat suara, wajib ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema master menu kecap. Satu tim ini terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim, sudah termasuk 2 tiket, termasuk juga ya mendapatkan benefit lainnya serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Jadi peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit atau 1 jam dan dinilai langsung oleh Chef Wilgos.
0: Selain itu kamu juga bisa nonton demo masaknya ya, demo masak kecap sedap bersama Chef Wilgos juga. Dan yang paling ditunggu-tunggu tuh bakal ada sedap konsert nih yang bakal dimeriahin oleh Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin aja nikmatin kuliner favorit sambil nonton dan dengerin lagu-lagu mereka. Pasti jadi pengalaman yang bakal
1: tak terlupakan.
0: Gak bisa dilupain.
1: Yes, jadi segera amanin tiket kamu sekarang di loket.com juga, dan ajak orang-orang terdekatmu untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811 3078 0796.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Bejar Mesin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Saatnya kita baca-bacain dulu nih yang udah gabung di WhatsApp.
1: Ini
0: ya,
1: ada Niken, katanya mau kirim-kirim salam aja buat sahabat-sahabat tercintaku yang lagi dengerin. Semangat Tegus, katanya.
0: Betul, terus juga ada Intan ya.
1: Halo Tan,
0: aku mau sahabat teman-teman aku nih. Udah lama banget kita gak nonton bareng, katanya. Aduh. Bioskop yuk, gitu. Bioskop yuk. Kemarin juga ada yang nanya ya, Rjan ya, lagi ada film apa gitu ya, yang paling seru. Kalau kita sih ya udah jarang banget ke psikopos bioskop maksudnya.
1: Sama juga nih yang terakhir saya ada Dimas, kata Dimas, kirim salam aja ya buat teman-teman aku yang lagi santai. Yuk selesai kerjaan biar kita malam santai nong-nong kita di tempat ngops biasa.
0: Sahabat suara ya, cari tuh di TikTok atau di Instagram tempat-tempat nongki yang lagi hits atau hype di Banjarmasin tuh ya. Ajakin tuh teman-teman kamu kesana nongkrong bareng. Oke, sahabat suara, terima kasih banyak untuk waktu kamu juga nih nemenin Aksesa dan Hirzan ya. Terima kasih dong kita udah nemenin kamu nih.
1: Mana tuh? Oh ya udah, kita agak maksa sekarang ya, saya.
0: Agak gimana ya? Sampai ketemu lagi di hari Senin ya, sahabat suara. Sehat selalu, sukses selalu, apa selalu lagi?
1: Selalu menjadi yang terdepan ya, yaitu
0: terdepan dan terpercaya.
1: Terima kasih buat sahabat suara. Abis ini jangan kemana-mana ya, karena bakal temenin Hirzan juga di 10 lagu Iswara. Jadi kita pamitan dulu di Suara Seru. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
1: 90,1 FM, Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kini bersama Hirzan Anggoro di 10 lagu baru dari musisi-musisi Indonesia. Siapa aja yang ada di lagu pertama 95, mari kita review dulu. Lagu pertama kita buka dengan Rai Putra bersama Farah Hilal. Di lagu ini penuh dengan energi yang mengajak pendengar untuk percaya diri dan terus mengejar pencapaian.

Dan selanjutnya ada Sheryl Senavia, di mana lagu yang menceritakan perasaan campur aduk saat cinta menghadirkan kebahagiaan sekaligus kekecewaan. Ini dia, Siapa Suruh Jatuh Cinta.

0: Dan di lagu yang kelima ini ada Wisnu Santika bersama Ariel Lesmana. Akhirnya kita bisa mendengarkan lagi Ariel Lesmana bernyanyi ya, diajakin Wisnu Santika untuk membawakan lagu terbaru mereka berjudul Aku Harus Pergi. Itu dia 5 lagu pertama di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Kamu yang penasaran, yuk kita dengarkan sama-sama. Ini dia spesial buat kamu.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: PMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ini tadi sempat gerimis ya di daerah Gatot Subroto. Tapi tenang, Hirzan akan kembali menemani kamu dengan lagu-lagu terbaru di musisi Indonesia, biar kamu gak sendu-sendu banget ya. Lagu yang ke-6 sampai ke-10 untuk reviewnya. Lagu Parade Hujan. Ya, Mas Is dan kawan-kawan kembali menghibur kita dengan merilis karya terbarunya, di mana lagu ini merupakan sebuah pengingat bahwa hidup akan terus berjalan dan setiap orang harus berani melangkah ke depan. Laju, Parade Hujan.
1: Waktu yang
0: lagu yang menggambarkan proses penerimaan kenyataan, berdamai dengan masa lalu tanpa harus memaksakan diri. Ini yang ingin disampaikan oleh Ivy Alisa. Ini dia, Pindah Pelan-Pelan. Juga merilis single terbarunya di tahun ini ya, Sahabat Suara, di mana kita sama-sama juga bisa mendengarkan lagunya. Buat kamu yang penasaran, nanti kita dengarkan secara full, lalu juga cari di platform digital musik keywordnya lagu terbaru dari Kifno. Tak perlu

0: Dan lagu terakhir ini ditutup oleh Barsena Bestandi ya, Sahabat Suara. Lagu yang bercerita tentang usaha menemukan solusi terbaik di tengah perbedaan sudut pandang dan keinginan yang bertolak belakang, jalan tengah. Oke, itu dia 5 lagu terakhir Sahabat Suara. Terima kasih juga sudah mendengarkan Himizan tadi pagi juga bareng Aksi Isa dan di 10 lagu baru. Sehat-sehat terus ya Sahabat Suara. Dan sekalian tutup juga nih obrolan kita pada siang hari ini dan dengerin sama-sama lagu-lagu terbaru dari musisi Indonesia, 5 lagu terakhir 10 lagu baru Iswara Banjarmasin.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai sahabat suara, para virus ya, hari ini hadir lagi untuk lanjut temenin siang kamu sampai jam 2 nanti. Jumat 12 Juni 2026, sudah tahu belum sahabat suara bahwa siang ini bakal ada demo besar-besaran kabarnya ya di Bundaran HI yang akan dipenuhi oleh mahasiswa-mahasiswi ini ya. Jadi buat kamu yang mau berkegiatan di pusatnya Jakarta, ada baiknya untuk mencari alternatif jalan lain ya. Satu lagu dari Wijaya 80 ini dengan Sudah Tahu ngantri di 10 lagu keren. Saya juga punya koleksi-koleksi lainnya yang pastinya bakal nemenin siangnya kamu ya. Jangan kemana-mana, Wijaya 80 dengan Sudah Tahu ini dimainkan abis seran dulu nih, Mencuri Hati.

Masih bareng sama Farah Virus di Suara. That was Yovien Uno, Indah Ku Ingat Dirimu. Aduh, satu lagu ini spesial banget buat sahabat suara, karena kami tuh selalu mengingat bahwa sahabat suara tuh indah banget sih. Apa sih Far, hari Jumat gini malah gombal ya. Anyway, kita masih bakal bareng-bareng sampai nanti jam 2. Lagu-lagu enak juga masih bakal nemenin siangnya kamu ya. Jadi marilah kita refreshing dari hal-hal yang bikin pusing. Karena kan kalau scroll sosial media nih, berita lagi cukup ofensif banget ke kita sebagai pembaca gitu sahabat suara ya. Apa-apa bikin kita kayak geleng kepala. Jadi mungkin bisa sejenak ditaruh dulu handphonenya, menikmati lagu-lagu yang udah disiapin di suara. Salah satu ada lagu ini dari Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya. Bakal nemenin kamu sebentar lagi abis Nuh dulu featuring Bass Boy dengan Yang nih. Biar siangnya makin syahdu. Enjoy!

Kamu masih di Suara bareng sama Farah Fairuz. That was Juliet. Bukan ya aku takut. Satu lagu lulusan tahun 2007. Baru aja nemenin siangnya sahabat Suara. Abis ini bakal ada lagu dari Bianca Dimas featuring The Nail Ones ya. Sejauh ku memandang. Sudah ada di 10 lagu keren yang akan dimainkan sambil nemenin siang kamu dengan kondisi cuaca yang cukup cerah kalau dari Jaksel. Dan semoga aja kegiatan demo siang hari ini yang akan dilangsungkan di Bundaran HI bisa berlangsung kondusif, semua aman terkendali gitu ya, dan aspirasinya bisa tersampaikan juga didengar. Itu kan yang paling penting sahabat Suara ya. Lagu ini bakal dimainkan sebentar lagi abis Gia Indrawari dulu, 1000 kali.

0: Masih bareng sama Farfairus di Suara. That was Afghan featuring Liodra dengan ada lagi yang baru aja nemenin siangnya sahabat Suara ya. Kalau misalkan kamu sekarang lagi kesulitan mau ngurusin tentang tanahnya kamu gitu sahabat Suara, terus kayak mikir ada gak sih solusinya? Ada, sama kayak judul lagu Liodra dan juga Afghan barusan. Karena sekarang nih ya, kalau kamu mau ngurusin sertifikat tanah itu udah gak perlu ribet-ribet lagi, ngantri lama lagi gak perlu sahabat Suara. Sekarang udah ada cara yang gampang banget, tinggal kamu download aja aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian dari sana. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa nih langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan juga, kamu bisa plotting tanah sendiri kalau memang belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian aja via online lewat aplikasinya. Jadi sangat praktis sekali sahabat Suara. Tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store ataupun App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai secara maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: masih bareng sama Farfairus di Suara. That was groovy, palsu. Lagu yang berwajah nemenin siangnya sahabat suara ya. Kalau kita sih gak akan ada yang palsu-palsu, semua asli. Termasuk lagu-lagu yang kamu dengerin, semua official, langsung dari musisinya. Anyway, siang hari ini buat sahabat suara yang punya rencana mau berkegiatan di Jakarta Pusat, itu perlu mencari alternatif jalan lain kalau misalkan kamu bakal ngelewatin area Bundaran HI ya. Karena siang ini masih akan berlangsung demo gitu ya, demo dari mahasiswa UI. Ini kabarnya ada lebih dari 1000 mahasiswa yang turun ke Bundaran HI. Yang ikut aksi hari ini tuh adalah BEM UI dan 15 BEM fakultas yang ada di UI. Kemudian juga dari BEM UI itu mengundang kepada seluruh elemen masyarakat nih, mahasiswa, buruh, guru, pedagang, ibu rumah tangga, serta siapapun yang merasakan bahwa negara ini sedang berjalan ke arah yang kurang baik, itu untuk join di aksi hari ini. Tuntutan-tuntutannya ada 5 kabarnya sahabat suara. Yang pertama, stop pemborosan APBN, kemudian turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hentikan program MBG dan pembangunan koperasi desa merah putih, kemudian hentikan militerisme di ranah sipil, dan menuntut untuk Bapak Prabowo berhenti mengelak dan akui apa yang terjadi di pemerintahan itu kurang baik arahnya. Kurang lebih gitu tuh sahabat suara ya. Semoga tapi apapun yang terjadi hari ini positif dampaknya, dan semuanya bisa berjalan kondusif, aman, aspirasi tersampaikan, tidak ada gontok-gontokan, dan yang paling penting udah kita semua capek-capek turun ke jalan, semoga didengar ya.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program Vokasi Universitas Indonesia, jurusan Produksi Media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
0: Oh, jadi gitu.

0: Sahabat Suara, hari ini langsung dari Pekan Raya Jakarta 2026 yang kembali menjadi pusat hiburan, kuliner, dan pameran terbesar di Jakarta. Dan menariknya, tahun ini pengunjung juga bisa memanfaatkan layanan publik yang praktis melalui gerai Samsat dari Bapenda DKI Jakarta. Bertepatan dengan perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta, Bapenda DKI Jakarta menghadirkan program pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB yang tentunya bisa menjadi kabar baik bagi para wajib pajak.
1: Kita mulai ya, Bu.
0: Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini sudah bersama kami Ibu Luciana Herawati, Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Nah, Ibu, tahun ini akhirnya kan Bapenda DKI Jakarta hadir di Pekan Raya Jakarta ya, dengan gerai Samsat. Nah, boleh diceritain gak sih layanan apa aja yang bisa dimanfaatkan masyarakat di lokasi ini?
2: Jadi dengan adanya gerai Samsat, namanya sih sebenarnya gerai Samsat. Itu kalau gerai Samsat berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor. Jadi masyarakat bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di sini. Jadi tidak perlu, yang mungkin pas lagi kunjungan ke sini, tidak perlu ke Samsat ya. Karena di sini juga lebih mudah, layanannya cuma sekitar 5 menit. Nah, mungkin dibandingkan tahun lalu, kalau tahun lalu kan layanan kami di sini hanya untuk pajak tahun ini, tahun berjalan. Tapi mulai tahun ini untuk tunggakan-tunggakan juga bisa dibayar di sini. Nah, selain itu, di gerai Samsat kita juga bisa memberikan informasi terkait dengan pajak daerah. Mulai dari pajak PPJT, kemudian PBB. Karena kan PBB kami juga memberikan banyak insentif nih, supaya masyarakat paham, tahu, dan kami juga menyiapkan tenaga-tenaga untuk jika ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa menjelaskan. Tujuannya adalah satu, ini dalam rangka ulang tahun DKI, ingin memberikan kepada masyarakat layanan yang lebih mendekatkan kepada masyarakat. Yang kedua, ingin menimbulkan kesadaran dari masyarakat agar kepatuhan itu bukan karena dipaksa tapi karena kesadaran sendiri.
0: Dan saat ini juga sampai tanggal 31 Agustus nanti lagi ada program pembebasan sanksi administrasi. Nah, sebenarnya manfaat apa sih yang pengen dirasakan langsung oleh wajib pajak melalui program ini?
2: Ya, jadi memang kalau kita lihat dari data, memang banyak masyarakat yang menunggak. Dengan di tengah kondisi seperti ini, kan supaya untuk meningkatkan kepatuhan, kan mereka nggak bayar karena banyak tunggakan. Tunggakan ada denda. Makanya supaya ke depan nggak nunggak, kita kasih mereka membayar tunggakannya tanpa membayar denda. Harapan kita tahun depan nggak nunggak lagi, jadi langsung bisa.
0: Nah, ada nggak syarat atau ketentuan khusus yang perlu diketahui masyarakat sebelum memakai program tersebut?
2: Sebenarnya nggak ada syarat khusus, jadi tetap mereka datang ke Samsat, nanti akan datanya. Jika mereka ada tunggakan tahun-tahun sebelumnya, otomatis sanksi dendanya langsung dihapus, sehingga hanya membayar pokoknya saja.
3: Terakhir, program ini apa namanya, mungkin ada pesan nggak dari Bapenda DKI Jakarta kepada masyarakat yang mungkin masih menunda pembayaran pajaknya mereka gitu?
2: Ya, saya hanya memesan kepada masyarakat untuk ini mumpung ada kesempatan bagus ya, supaya kalau lakukan pembayaran ada pembebasan sanksi pajak, karena mungkin ke depan juga dari pihak kepolisian banyak rahasia-rahasia kan, supaya mereka juga nggak terkena. Dan tentu saja jika kewajiban ini semua sudah ini kan, ke depannya juga lebih enteng, karena tinggal tahun berjalan gitu aja.
3: Terima kasih banyak, Ibu.
0: Terima kasih.
4: Kalau yang PPPP2 itu kan ada diskon ya, 70%. Itu mekanisme seperti apa?
2: Jadi kalau itu diskon itu otomatis. Jadi misalnya yang yang memperoleh SPT PBB yang membayarnya di bulan April sampai dengan Mei kemarin, pada saat mereka pembayaran otomatis langsung didiskon 10%. Jadi tidak usah mengajukan permohonan. Jadi tinggal periode waktunya aja. Kalau sekarang kan ada 7,5. Jadi kalau yang belum.
0: Nah, jadi sahabat suara, jangan lewatkan kesempatan untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB yang berlaku mulai tanggal 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Buat yang sedang berkunjung ke Pekan Raya Jakarta, kamu juga bisa langsung mendatangi gerai Samsat untuk membayar pajak kendaraan dengan lebih mudah, praktis, dan bahkan berkesempatan mendapatkan souvenir eksklusif dari Bapenda DKI Jakarta. Saya Jafriska pamit dari lokasi Pekan Raya Jakarta, kembali ke studio.
5: Dengarkan Iswara di Bandung,
6: Banjarmasin,
5: Jakarta,
6: Jogja,
5: Makassar,
6: Medan,
5: Palembang,
6: Semarang,
5: dan Surabaya.
0: Masih nih orang-orang Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang buat yang baru bergabung ya. Farah Fairuz, hari ini nemenin hari Jumatnya sahabat suara sampai nanti jam 2.

4104. Atau kalau mau ramein di TikTok juga boleh, isuara.network. Nemenin siangnya kamu di hari Jumat ini udah ada Alexa, sahabat suara, dengan Jangan Kau Lepas ya. Yang bakal dimainkan sebentar lagi habis For Revenge dulu, Penyangkalan.

0: Kamu masih di suara bareng sama Farah Fairuz Dewas Pamungkas BKKASM. Ada singkatannya lagunya soalnya cukup panjang ya. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Baru saja menemani siangnya sahabat suara. Masih dengan kondisi cuaca yang cukup bersahabat kalau dari Jakarta Selatan ya. Tadi ada beberapa juga yang absen, kondisinya hujan. Tapi absennya dari cukup jauh, Taiwan tadi ya, Neymonolin namanya kalau gak salah. Tuh gabung dari TikTok sahabat suara. Sekarang saya mau lanjut menyapa untuk kamu yang sudah bergabung ke WhatsApp 0816 1141014. Hai Nastu dari Korea seperti biasa streaming. Cia kemana Farah? Lagi tukeran nih, nanti jadi Cia siaran di hari Selasa ya. Terus mau request lagunya Goliath, judulnya Hidup Ini Mahal, pas banget dengan kondisi negara kita. Eh gimana? Kok jujur banget nih, walaupun dari Korea ngerasain juga gitu ya, naga-naganya nyampe ke sana gitu ya, Nastu. Katanya cuaca di Korea hari ini lumayan enak tapi awannya berkabut. Oke, nanti coba aku cariin dulu lagu requestan kamu. Terima kasih sudah bergabung. Yang absen juga dari TikTok ada Erik, katanya Makassar mendung, terus Zira Cianjur mah tetap panas katanya ya. Kalau di kota kamu sekarang sahabat suara gimana kondisinya? Boleh dong update juga ke 0816 1141014 atau ramein di TikTok iSuara.network. Satu lagu dari Sandi Kanester nih, lanjut temenin siangnya kamu. Let's go.
1: iSuara, suara warga Indonesia.

Sahabat Suara, lanjut lagi saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di TikTok. Hai hai, ada Kamelia, ada Reti, ada Dewi Sukma Pujianto. Namanya panjang sekali ya. Yang katanya mau kirim salam untuk anak dan suaminya. Selamat libur buat anak dan suami aku. Kita kumpul hari ini. Happy banget. Lagi ini libur apa emangnya? Tanggal gini hari Jumat. Apa memang umum? Ini kayaknya enggak umum ya Dewi ya. Ini kayaknya yang dapat libur aja. Terus kalau Hazel ada juga dari TikTok katanya mau kirim salam buat gebetan aku yang lagi kerja. Pesannya semangat kerjanya buat hari ini. Siapa dong nama gebetannya, spill jadi bisa tersampaikan. Kamu kan akunnya kayaknya juga bukan akun utama kamu nih namanya kan. Katanya Hazel dibacain aja ya. Bengkelnya libur tiap Jumat. Oh gitu, okay. Tempat kerjanya libur ya, jadi bisa berkumpul. Keren banget. Reti juga katanya mau kirim salam untuk Baba Duta, Mas Eros dan Mas Adam tak berkumis. Kapan Sheila on 7 day di BSD lagi? Wih, ini udah pada banyak yang ngomongin Sheila. Emang ada apa? Karena pasti udah pada ngelihat flyernya Iswara kan, sahabat Suara ya. Nanti siang nih sebentar lagi jam 1 saya bakal ngobrol barengan sama kakak-kakak dari Sheila on 7. Gimana keseruannya, makanya kamu pantengin sampai nanti. Tapi saya juga masih menunggu buat yang mau saling sapa via udara bisa langsung bergabung ke 0816 114 1014 atau ramein di TikTok iswara.network.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Oni, Migunani Cinemacau dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lu yang bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Rebo, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Ibu yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Latihan terus tuh, bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
0: Suara warga Indonesia.
6: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 101,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Masih bareng Sofar Virus di Suara. Sahabat Suara, ada kabar gembira nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena mulai 1 Juni kemarin sampai nanti 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta itu akan memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi inilah kesempatan buat kamu semua yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan gitu ya, untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Let's go lah, manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan sama Pemprov DKI Jakarta. Setiap pajak daerah kan yang pastinya kita bayarkan itu punya manfaat besar untuk pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai berbagai macam layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Jadi karena itu marilah kita bersama-sama kontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa langsung aja cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB ini sekarang juga, sahabat Suara ya, sebelum 31 Agustus 2026.

0: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh. Kasian
1: loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairu, sahabat suara, masih nemenin siangnya kamu ya. Dan sebentar lagi sekali kita akan ngobrol barengan sama Sheila on 7 yang membawa karya terbaru bertajuk Sederhana. Dan apakah nanti obrolannya akan sederhana atau justru luar biasa? Nah, buat kamu yang penasaran, langsung aja ditungguin. Bentar lagi banget ya, habis satu lagu dari Malik and Essentials dengan Aduh ya. Kita ngobrol barengan sama Sheila on 7. Stay tune.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara. Seperti yang tadi sudah saya sounding sahabat Suara ya, kita sudah kehadiran. Aduh, ini saya starstruck jujur ya, tapi bagaimana mengkondisikan siapa yang enggak gitu kehadiran sosok the one and only yang semua karyanya menemani berbagai macam fase di hidup kita, dari persahabatan, percintaan, hidup dan lain sebagainya. Langsung aja lah kita ngobrol barengan sama Shilon Seven.
1: Halo.
0: Luar biasa. Selamat datang Mas Duta, Mas Eros dan Mas Adam ya. Di Suara. Dan siang hari ini kita lagi relay di 9 kota. Jadi hari ini ramai sekali juga yang mendengarkan.
1: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Luar biasa. Juga kota-kota lainnya ya. Kebetulan benar, luar biasa ya. Kebetulan sekarang kita juga lagi live TikTok, jadi kameranya ada di sisi kanan ya. Oke. Sebelum ngebahas lebih detail lagi tentang karyanya yang sudah dirilis Mei kemarin gitu ya. Ini pastinya adalah radio kesekian yang dihadiri atau didatangin sama Shilon Seven gitu. Kalau ngomongin tentang tuh radio, pertama kali boleh gak kita throwback sedikit? Pertama kali banget, itu kapan dan suasananya seperti apa pada saat itu?
1: Ya pastinya pas album pertama ya.
2: Kan
1: ya.
2: Tahun 99.
0: Ya,
1: kan karena okay. Biasanya kan kalau kayak di label gitu kan pasti ada orang bagian promo toh, kan biasanya kan cetak, terus radio, segala macam ya, dia yang nemenin ke radio-radio gitu, terus ya di radio kan pasti kan cicat sama penyiarnya, habis itu line telepon.
0: Oh oke, okay. Line telepon maksudnya kayak ngobrol by phone gitu? Ya
1: jadi ada misalnya kayak satu sekali kita datang di radio itu mungkin bisa 4-5 penelpon kali.
0: Oh oke, okay. Jadi cuman bertanya disitu secara langsung via telepon.
1: Yes.
0: Oh tahun 99 sahabat Suara ya.
1: Jadi kan interaksinya langsung toh. Jadi sebenarnya salah satu yang dikangenin tuh sebenarnya itu.
0: Oh dari radio ya?
1: Iya maksudnya kan radio itu benar-benar kayak two way conversation antara bandnya sama penyiarnya sama
0: pendengarnya,
1: pendengarnya gitu. Jadi kan bisa dengar suaranya, bisa ya lebih intimate aja kan rasanya.
0: Betul. Tapi kalau secara suasana Mas Duta, dibanding dengan hari ini, apa yang menurut teman-teman Shilon Seven rasakan paling ini ada sisi berubahnya nih radio?
1: Oh ya sekarang kan banyak yang terus harus beradaptasi sama digital toh.
0: Betul. Contohnya jadi sekarang.
1: Dulu kan enggak ada benar-benar kamera, kepentingannya buat dokumentasi, buat file masing-masing aja kan. Ya tapi kan alhamdulillah apapun caranya, pokoknya semoga radio tetap jadi salah satu kanal yang dinantikan lah oleh semua pendengar musik. Musik-musik terupdate lah gitu.
0: Luar biasa, sampai hari ini akhirnya sudah merilis di Mei kemarin gitu ya. Lagu berjudul Sederhana.
1: Yes.
0: Itu Mei itu bertepatan dengan anniversary-nya Shilon Seven benar ya.
1: Yang ketiga. Dipas-pasin aja sih.
0: Oh, dipasin ya. Oh, itu dipasin sebenarnya Mas.
1: Iya, ya karena kan kita kan kalau orang lain kan kayak 30 tahun enggak bikin konser, enggak bikin apa. Kita enggak bikin apa-apa lagi, iya lagi. Terus ya udahlah itu keluarnya pasin aja tanggal 6.
0: Oh, gitu. Jadi sebenarnya secara
1: karena sebenarnya
0: tujuan,
1: kita spill-spill ke Shila gengnya gitu, terus sebenarnya kita pokoknya bilangnya abis Lebaran kita bakal keluar single baru gitu. Kemarin kan abis Lebaran tuh bulan apa itu?
0: Lebaran Maret, kalau nggak salah ya Mas.
1: Maret toh. Nah itu pas April tuh udah pada berisik itu. Mana katanya abis Lebaran? Gitu.
0: Akhirnya dirilisnya di Mei. Oke. Okay. Berarti sebenarnya secara timeline itu tuh bukan karena memang mau merayakan 30 tahunnya Shilon Seven untuk perilisan sederhana.
1: Kalau 30 tahun kan pasti kita akan merayakannya dengan cara kita ya.
0: Betul, gitu. Betul, betul.
1: Kebetulan kan emang single Memory Bike kan udah lebih dari setahun tuh. Jadi emang udah waktunya. Emang rencana itu mau keluar setelah Lebaran.
0: Oke.
1: Intinya tanggalnya setelah Lebaran. Tapi ya waktu yang momen yang pas kan sebenarnya yang gampang diingat. Kapan rilisnya? Oh pas ulang tahun 30. Jadi dipas-pasin sekalian.
0: Oh oke. Dan lagu itu
1: jujur
0: sudah
1: ya?
0: Jujur ini sangat sangat terbuka sekali dengan realita yang ada gitu ya. Oke. Nah sampai akhirnya kemudian lagu ini dirilis gitu. Dari yang Memory Bike kan udah kurang lebih tadi dibilang sama Mas Duta setahun lalu. Terus kemudian Sederhana.
1: Ya, setahun.
0: Secara garapan berarti ini apakah barengan?
1: Itu bareng itu.
0: Oke.
1: Satu plotter itu.
0: Oke, oke.
1: Jadi itu sebenarnya Sederhana itu udah dibikin di 2024.
0: Oh, bersama dengan Memory Bike dan upcoming song lainnya?
1: Iya, ada beberapa lagu.
0: Oh, oke, oke.
1: Jadi kan memang memang kita tuh niatnya emang keluarin single-single aja. Cuman kan dalam mempersiapkannya, jadi emang kita nggak terus cuman ngerekam satu lagu doang. Jadi emang di kloter itu misalnya kayak Eros misalnya, kan emang banyak mostly lagu-lagunya kan Eros kan. Jadi waktu yang terakhir itu Eros kasih ada beberapa
0: opsi lagu
1: dan akhirnya saya sama Adam yang istilahnya sok-sok jadi A&R-nya lah untuk apa, oh ya ini mendingan ya, yang ini mendingan yang ini, kayaknya yang ini gitu. Jadi dari beberapa lagu itu kita pilih, kita kurasi jadi beberapa lagu untuk digarap. Nah sementara ini berarti yang keluar baru dua nih gitu. Tapi dari beberapa lagu itu emang kita pilih yang apa ya, mewakili mood yang berbeda-beda lah gitu. Jadi emang kayak kan kalau kayak memori baik kan kayak kemarin tuh kayak, terus sederhana ya kayak ini apa unsur-unsurnya, aransemennya, nah besok yang berikutnya juga beda lagi nanti.
0: Oke, berarti lagu-lagu lainnya itu udah rampung juga, maksudnya tinggal rilis?
1: Udah selesai, tinggal rilis.
0: Oke, nah.
1: Cuman kalau yang sederhana ini, kan emang kita kan sebenarnya kan mixing masteringnya di Jepang.
0: Iya.
1: Semua take studionya, semua take-nya di Jogja. Jadi mixing masteringnya doang yang di Jepang. Sama kita bikin live version yang kloter ini bikinnya di Jepang, live versionnya. Makanya kan video liriknya kan video live versionnya yang waktu di Jepang gitu. Jadi emang begitu kita rekamannya di Jogja. Nah, yang memori baik itu kita pakai mixing mastering yang di Jepang. Nah, kebetulan yang sederhana ini agak iseng-iseng lah. Coba yuk kita mixing mastering apa di Jogja.
0: Gitu. Akhirnya terus, di Jogja.
2: Mood telinganya berubah.
1: Iya, mood telinganya berubah. Jadi kan emang
0: terdampak ya.
1: Sebenarnya kan kalau mixing mastering kan emang taste dari orang yang mixing sama engineer-nya ya. Jadi karena untuk kepentingan moodnya akhirnya okay lah kita cobalah yang di Jogja, ternyata memuaskan. Maksudnya kita happy sama hasil mixing mastering di Jogja. Jadi biar moodnya beda sekalian sama memori baik. Jadi segi aransemennya, lagunya juga beda. Mixing masteringnya juga, taste-nya juga beda gitu. Jadi sekarang kita pengen di Jogja. Kalau yang besok, yang berikutnya gak tahu tuh mau mana lagi.
0: Jadi harus dinantikan gitu ya. Okay, berarti emang untuk apa namanya, lokasi mixing mastering itu nggak direncanakan ya, sejalannya ya, aja
1: tapi,
0: gitu.
1: Tapi
0: ya?
1: Sebenarnya mixing mastering untuk beberapa lagu itu tuh udah di Jepang udah ada semua, udah selesai semua. Jadi kan sebenarnya kita tinggal milih. Kalau mau ribet lagi ya berarti kita mixing mastering lagi di sini. Tapi kalau nggak mau ribet ya udah pakai yang di Jepang, udah tinggal rilis doang. Gitu.
0: Nah yang si sederhana sebenarnya udah di mixing mastering di Jepang atau?
1: Udah.
0: Oke, kemudian ya berarti milih yang mau ribet lagi akhirnya ya, di Jogja
1: untuk
0: gitu ya.
1: Dengan mood dan sebagainya.
0: Dari beberapa lagu yang tadi Mas Duta bilang kan udah ada yang rampung. Terus pertimbangan abis memori baik kesederhana yang dirilis itu apa?
1: Ya sebenarnya lebih random aja sih, karena kan kayak mewakili ya moodnya itu tadi. Makanya kan bukan karena yang satu lebih bagus dari yang lain, tapi karena emang moodnya beda-beda. Jadi kita kayak oh ya abis yang memori baik gitu, kayaknya kita coba yang ini deh gitu.
2: Itu adalah kontrol.
0: Kontrol ya. Atau mungkin pada saat memutuskan itu ya, kayak moodnya lagi di sederhana gitu. Jadi dipilihlah lagu sederhana.
1: Udah by obrolan sih. Maksudnya kita udah by obrolan kayak
0: secara timeline nih, abis ini apa
1: secara
0: gitu.
1: Secara timeline
0: ya?
1: Itu udah kita udah obrolin. Karena kan emang dari kita dengerin ke orang-orang dekat yang di circle-nya kita gitu. Terus kita sendiri bertiga akhirnya dari beberapa lagu yang udah direkam itu akhirnya kita udah plot-plotin tuh.
0: Yang
1: pertama ini memori baik dulu deh. Nanti abis memori baik sederhana, abis itu
0: langsung gitu. Apakah akan di sounding sekarang ini? Nah, kita nantiin aja nih ya sahabat suara, karena masih bakal di sini sampai nanti jam 2 siang. Buat kamu sekarang yang lagi dengerin di on air, kita juga sekarang lagi live TikTok, jadi bisa langsung aja menuju ke iswara.network ya. Shalom Seven masih bakal di sini sampai nanti jam 2, jadi kamu juga jangan kemana-mana, stay tune di iSuara.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: iSuara.

0: di suara, dan siang ini kita juga masih bersama dengan Sheila on 7. Ya ya ya, yang lagi wow. Ini biasanya pas banget di TikTok nih Mas ya. Yang lagi melakukan radio tour gitu ya dalam rangka perilisan single terbaru bertajuk Sederhana. Yes. Tapi tadi Mas Duta sempat bilang juga bahwa sebenarnya secara timeline udah ada beberapa lagu yang rampung gitu. Tapi apakah memang sudah direncanakan bahwa akan menjadi sebuah mungkin full versinya jadi album kah atau EP kah atau seperti apa?
1: Kalau itu enggak.
0: Oh enggak, jadi emang pure, kan, pure single
1: makanya
0: ya?
1: Makanya kan saya dari tadi bilangnya beberapa karena ya kalau EP mungkin sih. Kalau EP okay. Masih mungkin, kalau album kayaknya enggak. Okay. Mungkin, tapi jangka waktunya akan sangat lama nanti ngomongin.
0: Ya, makanya tadi beberapa itu ya, tadi beberapa. Ya. Jadi sejauh ini masih single.
1: Kalau nah. Album tadi saya pasti mantep 10 sudah selesai. Gitu,
0: langsung kan. Sebut angka ya.
1: Iya, iya,
0: iya. Nah ini beberapa nih gitu ya. Sahabat Suara. Nah kalau kaitannya dengan penulisan lagu berarti secara prosesnya dirampungkan dulu semuanya atau seperti apa? Apa bankingan lama kah atau seperti apa nih?
1: Nah itu Eros sudah bisa cerita kayaknya.
2: Oke.
0: Okay. Oke, okay, silakan Mas Eros. Mostly dari memory baik berarti sampai yang sekarang nih yang udah yeah. Ke-spill, yang udah bisa didengar.
3: Yang udah bisa didengar maksudnya sama?
1: Sederhana.
0: Memory baik dan sederhana dan tadi kan kabarnya ada lagu-lagu lainnya. Oh, itu proses baik. Buatnya prosesnya tuh.
3: Oh, prosesnya. Oke. Okay. Sebenarnya kebanyakan materi itu dikumpulkan waktu pandemi.
0: Oh, oke.
3: Okay. Oke, okay, jadi aku ada bikin beberapa terus mungkin aku ngasih ke anak-anak mungkin sekitar 5 6 7 8
1: 8-an lah.
0: Oke.
3: Okay. Ya, itu terus ya yang dipilih ya, bikin wish. Master beberapa.
0: Oh, berarti ini bankingan lama gitu ya. Yes. Dari yang pandemi itu ya Mas Eros ya. Yeah. Terus kemudian diobrolin lagi untuk selanjutnya digarap gitu.
3: Iya. Yeah. Oke, okay. Kurang lebih seperti itu.
0: Oh, wow. Nah, berarti kalau secara jalan cerita itu based on apa Mas? Mood kah pada saat itu atau seperti apa?
3: Ya, yeah, intinya gini, ada lagu kayak Memori Baik ataupun Sederhana. Mm-hmm. Itu kayak melebu suaranya.
0: Entar banget. Melebu suaranya.
3: Apa lagu itu mungkin enggak mungkin ada di era katakanlah 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Jadi kita mesti melewati hal seperti pandemi supaya bisa berpikir lebih jauh lagi.
0: Oke.
3: Okay. Suasananya berbeda. Di yeah. Situ kita mulai mikir dari point of view yang berbeda lagi tentang hidup segala macam. Akhirnya ada memori baik. Sebenarnya memori baik kan dulu awal ceritanya tuh memang kalau semua yang kita jalani sebelum pandemi itu harus berakhir. Setelah pandemi nggak ada gitu katakanlah. Itu ya yang sudah dijalani selama sebelum pandemi itu adalah memori yang baik. Okay. Pertamanya seperti itu. Tapi terus waktu itu. Waktu Sheila on 7 manggung lagi setelah pandemi itu, kebetulan Aisyah anaknya Duta kan ikut backing.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Terus aku ingat, oh iya aku dulu punya lagu yang rencananya akan dibawakan duet gitu. Cuman temanya masih belum masuk waktu itu, makanya okay. Terus temanya dirubah jadi seperti yang kalian dengar
0: sekarang ini.
3: Sekarang, gitu. Tapi memang mood awalnya memang ya kayak bersyukur aja. Mau lanjut atau enggak tetap bersyukur gitu.
0: Oke. Okay.
3: Tentang Sheila on 7 ini. Terus kalau sederhana juga sama aja. Bisa berpikir seperti itu ya setelah mengalami
0: beberapa fase kehidupan gitu Mas ya.
3: Iya kurang lebih seperti itu. Jadi
0: Melebu.
1: Dok. Lagi kan lo masuk kedua lo.
3: Oh iya. Oke. Okay.
0: Ada sign-nya tuh ya.
3: Yang kedua.
0: Oke.
3: Yang kedua, ya sederhana. Sederhana kan basicnya kan adalah apa yang kamu butuhkan dengan apa yang sekedar kamu inginkan itu kan hal yang berbeda, jauh berbeda. Tapi kayak pembatasnya tuh tipis untuk anak-anak muda zaman sekarang karena kan dengan sosial media dengan segala pembanding itu jadi kayak yang diinginkan kayak yang dibutuhkan gitu. Ya ini cuman sekedar bercerita karena kita sudah pernah melewati fase itu. Mungkin dengan cerita yang kita ceritakan di lewat lagu sederhana itu banyak orang yang terinspirasi ataupun dia juga nggak cocok dengan itu juga nggak apa-apa juga, gitu. Tapi ya setidaknya kita berbagi cerita apa yang sudah kita lewati dan bagaimana kita menjalani supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Oke, wow, luar biasa sekali. Tapi aku penasaran deh, kalau Shilon Seven itu dalam membuat lagu, kan banyak sekali ya musisi-musisi sekarang tuh yang terinspirasi dari Shilon Seven gitu. Nah, kalau teman-teman Shilon Seven sendiri secara penggarapan lagu tuh biasa inspirasinya dari mana sih? Terutama mungkin mostly Mas Eros ya, dalam penulisannya itu biasanya gimana Mas kalau secara referensi?
3: Kalau referensi memang banyak musik yang aku dengar, lumayan banyak dan beragam. Cuman yang core-nya dari waktu aku kecil, waktu aku kecil ya The Beatles.
0: Oke.
3: Jadi kayak itu kayak umpamanya aku udah banyak denger musik modern kebanyakan, itu buat kalibrasi ulangnya denger musik The Beatles lagi. Jadi kayak balik ke core-nya lagi, nanti diasupi energi-energi baru lagi, kecapean balik lagi.
0: Balik lagi, kalau penulisan lirik, pemilihan frasa dan lain sebagainya itu dari mana tuh Mas referensinya?
1: Kamus Bahasa Indonesia.
0: Kamus ya. Itu yang paling dasar KBBI ya.
3: Macam-macam kalau lirik macam-macam. Bisa sebenarnya kadang-kadang
1: Chicken Soup
3: kita dapat tema.
1: Wow, itu jawaban album pertama dari Chicken Soup for the Soul.
0: Oh ya.
1: Tiger Wong.
3: Sekarang udah enggak ada itu mungkin deh. Tiger Wong.
1: Any Arrow.
3: Semirau.
0: Itu kayak tahu apa itu Mas? Pernah denger aja langsung disclaim ya. Langsung disclaim.
3: Kadang lirik itu muncul, mamanya kamu dapat tema, kita dapat tema. Terus pegang gitar, terus disenandungkan temanya itu, apa yang pengen dibicarakan. Kadang-kadang seperti itu. Tapi itu dulu, sekarang saya udah agak kesulitan kayak gitu. Pikirannya udah agak kebanyakan. Jadi biasanya biar lebih zen, satu-satu mulai dari musiknya dulu. Cuman tetap awal, paling awal adalah tema. Temanya dulu.
0: Oh, secara proses tuh pasti diawali dari tema, ya, tema kemudian dulu berkembang.
3: Jadi kan kalau udah dapet tema, moodnya mau dibikin gimana kan bisa
0: dikondisiin gitu ya. Oke. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, kalau misalkan dalam proses pembuatan lagu tuh biasanya kontribusinya seperti apa sih satu sama lain?
1: Wah, kalau sekarang sih makin berbeda gitu kan, makin gini. Jadi selama ini ya, maksudnya dari awal Shilon Seven mulai kan emang semua, hampir semua atau bahkan semua hits-hitsnya Shilon Seven tuh emang lagunya Mas Eros.
0: Oke.
1: Cuman kan kalau zaman album dulu itu kan sebenarnya yang benar-benar Eros semua itu album pertama pun kan sebenarnya ada lagunya Mas Adam satu. Di album keduanya ada lagunya Mas Adam satu sama ada yang mereka bikin berdua. Just For My Mom itu kan Eros dan Adam. Nah, di album ketiga tuh baru waktu itu Sakti, Anton, saya mulai ikut bikin lagu. Dan tren itu sebenarnya berlanjut ke album-album selanjutnya. Jadi maksudnya kalau prosesnya sebenarnya mirip-mirip sih. Karena kan otomatis kan kayak saya, Adam gitu kan juga banyak menjadikan caranya Eros dalam membuat lagu sebagai referensi gitu. Maksudnya kayak Eros tadi bilang tema, ya itu bener banget. Karena kan gak mungkin kayak tiba-tiba megang gitar, piano atau ngapain terus tiba-tiba mau buat lagu terus ngapain gitu. Tapi pasti itu kita udah bawa tema dulu. Misalnya entah misalnya main-main gitar terus nadanya kok ini banyakan kayak
0: notasinya arahnya ke sini gitu ya.
1: Kayak sedih nih. Okay. Jadi kadang-kadang ditabung dulu terus nanti misalnya dapat tema lirik yang lebih banyak ininya, lebih banyak sedihnya atau misalnya gimana, itu sebenarnya cocok sama itu ya ntar dicoba fit in gak sama lagunya
0: gitu.
1: Tapi dalam keseringannya tuh biasanya lagu yang jadi itu yang gak terlalu banyak dibongkar-bongkar gitu. Jadi misalnya kalau kayak ada lagu yang misalnya udah sampai berapa tahun gitu kok kayak refnya kita nggak dapet yang enak atau baitnya nggak enak, itu biasanya nggak diterusin, udah move on aja, ditinggal aja udah itu gitu. Karena kadang-kadang kalau dicari terus tuh kayak maksain itu loh, maksudnya terlalu maksa.
0: Oh, ada tuh ya yang ketemu fase mentoknya, jadi ya, itu
1: disingkirin aja udah
0: gitu.
1: Terus, tapi ada juga misalnya waktu itu Adam dia bertahun-tahun dia punya intro, dia punya part intro gitu, gitar, lick-lick gitar gitu. Terus dia bilang sama saya, aku belum punya baitnya, belum punya bagan lagunya nih, yuk kita bikin lagu bareng yuk. Ya udah, terus akhirnya aku bikin baitnya, terus apa, kita ngobrolin refnya, ngobrolin bridge-nya bareng gitu, itu juga pernah juga. Cuman emang lebih jarang, kalau di Silon Seven tuh lebih banyak yang punya lagu tuh jadi musik direkturnya.
0: Oke.
2: Karena kan ya personal ya lagu tuh.
1: Ya, jadi lagu personal maksudnya kayak misalnya saya nih bawa lagu nih. Jadi yang lebih kayak moodnya nih sebenarnya mau kemana? Itu saya lebih cerita dulu nih. Sebenarnya gue bikinnya tuh pengennya tuh kayak
0: caranya
1: gini.
0: Caranya kesini. Gitu.
1: Walaupun nanti endingnya jadinya gimana ya tetap based on taste-nya anak-anak juga gitu. Cuman
0: Iya.
1: Pasti pikiran awalnya tuh pasti dari yang punya lagu dulu gitu.
0: Oke.
1: Di Silon Seven keseringan kayak gitu. Nah, cuman begitu berjalan
0: makin kesini
1: kan, di saat album fisik udah nggak
0: setenar dulu.
1: Iya, nggak kayak dulu.
0: Iya.
1: Kan akhirnya Silon Seven setelah indie kan, setelah lepas dari label, selesai dari label, kan kita terus abis itu produknya kan baru single kan, kita kan belum ada album setelah
0: ini.
1: Setelah nggak di label ya.
0: Oh, okay.
1: Jadi kita dari label kan, maksudnya semenjak indie kan dari 2014 terakhir di label, kita baru keluar film favorit di 2018, itu single. Terus habis itu 2024 keluar Memori Baik, terus 2026 keluar
0: Sederhana.
1: Jadi kan setelah ini baru ada 3 single tuh. Ya memang tantangannya kan semakin lebih berat gitu. Jadi maksudnya kalau saya sama Adam ya bikin lagu juga, cuman kan saya sama Adam lebih tahu diri lah, lebih menempatkan posisinya di saat ya ini akan jadi tabungan kita di saat suatu saat misalnya Eros lagi kering nih.
0: Oke.
1: Idenya atau apa? Kalau ternyata dia emang lagi gacor terus ya biarin aja gitu, karena emang
0: digarap terus pastinya.
1: Kayak emang udah partnya dia gitu. Jadi di era single kan akan semakin lebih takut. Saya sama Adam misalnya kayak udah lagu gue aja nih
0: ya,
1: atau
0: iya
1: lagu
0: sih,
1: Adam pasti kan, karena kan pertaruhannya cuma satu lagu nih
0: satu, gitu ya.
1: Kalau dulu kan album kan ibaratnya
0: pelurunya banyak gitu ya,
1: kan misalnya satu album 10 lagu lah
0: ya.
1: Ya misalnya Eros oke bikin 6, terus yang 2 saya apa 2 Adam.

0: lagunya Adam yang ada di Shilon Seven, yeah. Sejam itu cukup, mm-hmm. bisa gitu, mm-hmm. main lagu saya nih, lagunya Duta doang nih, mm-hmm. di Shilon Seven sejam
1: bisa
0: gitu, ya. Gitu. Dan lagu dari album awal sampai yang terakhir sekarang, gitu. Tapi bisa dibayangin di Shilon Seven lagu hitsnya itu ada yang ada video klipnya itu 37 lagu, mm-hmm. dari dulu sampai sederhana ini.
1: Iya.
0: Untuk main sejam 10 lagu 12 lagu itu bikin song listnya aja udah pusing kan.
1: Benar.
0: Belum besides-nya, belum lagunya Eros yang enggak ada, mm-hmm. video klipnya. Mm-hmm. Itu pun masih banyak banget, kayak misalnya lately kan orang kayak banyak posting misalnya terlalu singkat. Tentang hidup, mm-hmm. atau tunjukkan padaku, itu kan lagu-lagu yang enggak ada video klipnya.
1: Yang underrated udah mulai naik nih sekarang
0: itu kan, gitu kan. Itu kan masih ngantri itu jadi song list.
1: Iya.
0: Apalagi lagu saya sama lagu Adam gitu, itu masih panjang gitu.
1: Kebayangnya dengan ratusan lagu-lagu yang sudah ada ya.
0: Tapi bersyukurnya kami itu ya kami semua bikin lagu, jadi kan ibaratnya seharusnya Eros akan semakin tidak punya beban gitu. Mm-hmm. Karena maksudnya ya gue bikin aja. One day gue kering ya, teman-teman gue masih ada kok gitu.
1: Betul.
0: Jadi kan. Kalau misalnya teman-temannya emang yang cuman garuk-garuk doang nggak ngapa-ngapain, gitu.
1: Itu lain ceritanya.
0: Dan dia mungkin akan kayak, wah ini harus jadi nih lagu nih, kalau nggak jadi nih band mau nyanyi lagu apa gitu.
1: Betul.
0: Berarti, ya itu bedanya sih dulu sama sekarang, bedanya itu.
1: Tapi so far bankingan tetap berjalan gitu ya kaitannya lagu.
0: Nah, secara proses juga. Kalau mau ditambah lagu saya sama lagu Adam, tuh bisa tuh 10, 12 itu bisa. Itu.
1: Jadi makin banyak ya. Tapi apakah nanti itu akan segera bisa dinikmati ya kan? Kita masih bakal ngobrol soal karya-karyanya juga dari Shilon Seven. Dan mungkin nanti makin kebuka lagi informasi-informasi yang belum kamu ketahui, sahabat suara ya. Abis ini masih di Suara, jangan kemana-mana.
2: Suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, suka sebel gak sih kalau urusan sertifikat tanah tuh ribet banget, ngantrinya lama, ujung-ujungnya jadi capek sendiri. Nah sekarang udah ada cara yang gampang banget loh, dan bikin kamu gak capek lagi dan lebih praktis. Langsung aja kamu download aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi hanya dalam satu genggaman, kamu bisa nih langsung cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaiannya di aplikasi Sentuh Tanahku. Selain itu, kamu juga bisa memantau status layanan kamu langsung gitu ya dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat yang udah punya e-certificate atau sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini dan gak ketinggalan. Kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu lagi ribet, tinggal booking antrian lewat aplikasi gitu ya, online, via online semuanya. Jadi lebih praktis. Tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai dengan maksimal. Kementerian ATR BPN, melayani profesional terpercaya.
2: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi.
3: Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.

0: Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia masih bersama saya Duta.
1: Dan saya Eros Tongceng.
2: Saya Adam.
3: Dan saya Farah.
0: Dan kami dari Shilaun 7 siap membahagiakan sahabat suara
3: luar
0: semuanya.
3: Luar biasa, gokil banget, langsung di openingin sama yang nyanyi lagu yang barusan kamu dengerin, sahabat suara. Radio Shilaun 7 itu rilisan tahun 2006. Benar ya?
4: Iya,
3: Mas ya?
4: 2006.
3: Lewat radio, itu anthemnya kami juga kebetulan, ya kan? Di tengah kondisi gonjang ganjing ini. Salah satu lagu itulah yang menyemangati kami semua. Terima kasih, luar biasa. Dan pastinya siang ini masih barengan sama Shilaun 7, sahabat suara ya. Di TikTok juga ramai sekali yang menyapa. Bapak-bapak katanya siang ini. Terus juga nanti katanya ditunggu merchandise gitu ya.
4: Ya, insya Allah. Pokoknya ini minggu ini kok, insya Allah.
3: Tuh, merchandise
4: yang
3: sederhana.
4: Yang sederhana, ya.
3: Minggu ini bisa dinantikan, sahabat suara ya. Nah, ini kalau ngobrolin lagi tentang perjalanan karirnya gitu ya, Shilaun 7. 30 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Itu panjang banget.
4: Iya, iya.
3: Ya, dari tahun 96 sama umurnya sama gue, C gitu. Langsung biar sama gitu.
4: Oke. <Okay.
3: laughs> Tapi tuh anakku 2 bulan, kau tenang aja.
4: Iya, iya, iya.
3: Bagaimana?
2: Oh, Pisces.
3: Pisces. Oh, ada Mas Adam.
2: Pisces Februari atau Maret?
3: Aku Maret.
2: Aduh.
3: Aduh, kenapa langsung gitu ya? Beda banget ya. Kalau aku yang lebih hebringnya, Mas Adam yang lebih
4: Pisces.
3: Pisces yang agak-agak pendiam karena masih ada sedikit-sedikit Aquariusnya tuh biasanya. Enggak sotoy aja sih aku sebenarnya. Gitu. Bagaimana cara menjaga nih dari tahun 96 sampai 2026 sekarang untuk bisa tetap berdiri bersama-sama sebagai Shilaun 7?
4: Iya, nganu. Sebenarnya gini, yang jauh di luar apapun caranya, tapi yang pasti tiga yang masih tersisa ini sebenarnya sama-sama manusia yang punya pikiran yang independen gitu. Maksudnya kan setiap manusia punya ego masing-masing, punya ini masing-masing. Tapi intinya yang tersisa ini yang masih bisa mengembalikan semuanya ke tujuan awalnya. Bikin Shilaun 7 tuh mau ngapain gitu.
3: Oke.
4: Jadi sebenarnya dari semuanya tuh insya Allah selama kita masih bisa mengembalikan ketujuan awalnya, ya perbedaan-perbedaan itu insya Allah akan selalu menemukan jalannya untuk bisa berjalan beriringan gitu. Tapi kalau
2: masih nanti, punya ada arah yang sama.
4: Ya kalau arah yang sama, kalau salah satu dari kita akhirnya goalnya berbeda, ya mungkin itu saatnya kita gak bisa sama-sama lagi gitu.
3: Oh wow.
4: Gitu aja sih.
3: Okay, okay. Tapi sejauh 30 tahun ini pasti ada situasi yang mungkin apa ya, kelasnya dan lain sebagainya.
4: Wow.
3: Itu bagaimana mengatasinya? Ada dong pasti dengan makanya, banyak kepala
4: maksudnya
3: itu.
4: Maksudnya yang jelas, kalau ngobrol kan udah pasti ya. Tapi pasti semua orang akan bilang ngobrol, harus ngobrol.
3: Iya, iya, iya. Komunikasi gitu. Basicnya katanya.
4: Cuman ya yang mengembalikan itu tadi ya, itu tadi
3: visi misi itu tadi ya.
4: Ya kalau kita akhirnya ngobrolnya itu ujungnya sama-sama mengingat kembali kenapa kok kita dipersatukan bersama itu, ya itu yang menyelamatkan selama ini gitu.
3: Berarti itu works di Shilaun 7 ya?
4: Iya, itu works di Shilaun 7.
3: Oke, karena bukan hal yang mudah bertahan sejauh
4: kan
3: ini gitu.
4: Karena kan intinya kan menyelesaikan masalahnya bukan selesai di elu salah
3: gue benar atau sebaliknya gitu,
4: atau sebaliknya ya? Karena di momen ini mungkin bisa gue yang salah, di momen itu bisa lu yang salah gitu. Tapi kan sebenarnya goalnya kan ya lu masih mau jalanin ini sama gue nggak gitu, maksudnya masih mau bareng nggak, maksudnya apa nih endingnya, goalnya apa nih dari dari semua yang kita obrol ini, supaya kita bisa bareng atau ya tetap gue yang benar, gue nggak mau tahu lu salah gitu. Ya kan, tinggal itu aja.
3: Jadi udah di titik kompromi masing-masing juga kali ya, Mas ya?
4: Iya, ya itu tadi yang paling tepat tuh mengembalikan
3: visi misi itu ya.
4: Tujuan awalnya itu bareng-bareng mau ngapain?
2: Tujuannya masih sama atau memang ada yang beda?
4: Yes.
2: Gitu.
3: Okay.
4: Kalau tujuannya beda ya mungkin nggak akan bisa.
3: Nggak akan bisa sama karena beda ya. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang Shilaun 7 bertiga, salah satu yang sering dibahas juga sama orang-orang gitu ya, Mas Adam, itu terlihatnya cukup introvert. Tapi apakah iya kalau tadi Mas Adam bilang Pisces introvert, kayaknya nggak se-introvert itu sebenarnya? Apakah
4: ya mungkin beda bulannya itu kali.
3: Oh kan, jadinya introvert ya?
4: Iya, iya, iya.
3: Tapi karena, emang bener karena, introvert?
2: Karena, oh mungkin tergantung oh, iya. show-nya juga.
3: Oh gitu, oh gitu ya. Karena ini boring ya, jadi kayak... Aku langsung kayak baper loh, sedih.
4: Sebenarnya tuh dari kemarin itu, begitu nongol pertama di interview radio, sebenarnya dia lagi pusing karena semua orang, klien yang masih depending sama dia buat ketemuan, akhirnya semuanya pada ngechat. Mas Adam lagi di Jakarta ya, Mas Adam lagi di Jakarta ya, Mas Adam lagi di Jakarta ya gitu.
3: Dan itu beneran ya? Yang sampai 99 plus ya, itu.
4: Kalau mau lihat nanti dilihatin sama Mas Adam.
1: Hari pertama kemarin sampai rambutnya hitam semua loh.
3: Waduh. Hari ini udah putih ya, semua ya.
4: Berangkat dari Jogja itu sebenarnya sebelah sini hitam, yang sebelah sana hijau.
2: Ya tetap disyukuri.
3: Disyukuri alhamdulillah gitu ya. Tapi bener enggak Mas Adam introvert? Apa tergantung situasi?
2: Dari tanda-tandanya sepertinya iya.
3: Sepertinya iya gitu ya. Jadi kayak chill aja gitu. Oke. Dan sekarang kita masuk ke games titipan produser saya ya. Ini yang akan dimulai buat lagu dulu kah?
5: Iya, buat lagu.
3: Oke, jadi ada beberapa kata-kata nih bapak-bapak ya. Yang nantinya perlu dijadikan sebuah atau sebait lagu. Iya. Kata-katanya ada di nongkrong bareng, radio, dan juga warga.
4: Wah ini kalau Adam kalau pas bikin lagu ini dia gak se-introvert.
3: Oh oke, okay. Inilah saatnya Mas Adam tunjukkan
2: pesan. Oh really?
3: Langsung oh really, oke.

0: Kalau dia absen Mas Adam?
1: Saya tahu. Ini itu apa
2: edisi? Ya mengkong-kong kui. Nanti kan sini kan suara kui kuse. Nanti menuju sana toh. Kali ini ya.

0: Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan siang ini saya juga masih bersama dengan Chillown Seven.
1: Masih bersama Farah.
0: Yeay, yang masih membawa karya bertajuk Sederhana. Ini kan tadi udah sempat di sounding juga Mas Duta ya, bahwa ada beberapa lagu yang udah rampung gitu. Boleh di-spill gak sih kapan dirilisnya ke depan atau?
1: Ya pokoknya nungguin orang-orang pada bosen sama Sederhana.
0: Oke, ya kalau itu mah gak bosen-bosen, gak rilis-rilis dong jadinya.
1: Ya kalau nanti gak bosen-bosen ya nanti insya Allah tahun depan.
0: Oke, berarti ditungguin aja nih ya untuk upcoming song ya. Yang sekarang bisa dinikmati Sederhana, Sahabat Suara juga merchnya di minggu ini ya Mas ya?
1: Iya.
0: Udah bisa di ordernya?
1: Ya online.
0: Oke.
1: Maksudnya onlinenya kalau Chillown Seven kan gak di market.
2: Baru diplastikin.
0: Okay. Baru pada beres di sablon kebetulan nih guys.
1: Chillown Seven masih di rumahnya sendiri di chillown7.com.
0: Oke.
1: Jadi belum ngontrak di marketplace. Jadi
0: bisa
1: carinya di chillown7.com.
0: Di web langsung ya, web
1: kalau
0: official web.
1: Kalau ke show-nya Chillown Seven.
0: Oke. Nah, dalam waktu dekat bisa disambangi kemana aja tuh Mas, ya, sama Sahabat Suara?
1: Malang, Bali. Malang 20
2: Juni.
0: Oke.
1: Terus di 29 Juni itu di Kemnu.
0: Gua lagi.
1: Terus di 30-nya di Santiago Berdebu. Berdebu. Bukan bernebu tapi berdebu. Ya, 20 Juni di Malang, terus 4 Juli di Bali.
0: Oke. Kalau misalkan kamu mau lebih tahu detailnya, mungkin bisa langsung aja ke social media ya. Detailnya pasti ada di sana semua.
1: Di website ada.
0: Di web ada ya, update-nya seperti apa. Oke. Terima kasih banyak.
1: Makasih Farah.
0: Mas Duta,
1: makasih,
0: Mas Eros, Mas Adam.
1: Sahabat Suara semuanya.
0: Sahabat Pisces aku, Cie. Walaupun beda bulan langsung sahabatan gitu gue. Thank you. Pokoknya sukses untuk single-nya, upcoming project-nya.
1: Makasih, makasih.
0: Ya, dinantikan untuk pasti album ya. Kita pasti album, amin, album, amin, album amin. Gitu. Oke, biar afdol Sahabat Suara siang hari ini. Masa sih kita mendengarkan Chillown Seven live gitu ya.
1: Kita
0: mau bawakan lagu apa siang hari ini?
1: Tentang ini, tentang apa?
2: Tentang goreng.
3: Ayam.
1: Ayam.
0: Tentang ayam.
3: Yang. Kamu mengerti?
1: Oh, ngerti ya.

0: kasih.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3, serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih, pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
0: Oh,

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kak Indra kepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
2: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
3: Selamat pagi mulu dari tadi di.
2: Karena belum dijawab.
0: Oh ya, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, gak dijawab.
3: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
2: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
2: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
0: ini bawa siapa?
2: Sebentar belum
0: saya cerita. Oh belum, oke boleh.
3: Sabar.
2: Tarik napas.
3: Orang pada emosian banget.
0: Tapi kayaknya setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
2: Kan dia dengerin. Dia dengerin.
0: Siapa dulu?
2: Bentar, halo. Halo, Man.
0: Dipanggil juga akhirnya.
2: Halo.
4: Halo.
2: Dengerin kan?
4: Ada.
2: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
3: Iya. Nah,
2: dan kita mana? Kan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, iya, denger kok ada, gitu. Denger,
3: iya.
2: Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
4: Halo, Kinasina dan Suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
2: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
2: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
3: Kamu udah kayak tawa.
2: Iya, tawa bolak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
3: Mendumel.
2: Dan berkata, ayam.
3: Lata.
2: Ngedumel.
0: Itu lata.
2: Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang. Dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
3: Aduh,
2: dibawa lagi tuh peci.
3: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
2: Dibantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
3: obat kurap.
0: Obat kurap.
2: Gatel-gatel pada kapotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh.
2: Iya.
0: Gosok-gosok ke tangannya tuh. Iya.
3: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garu-garu.
3: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
0: pacul emas. Karena makamnya ini spesial.
2: Bukan orang sembarang.
0: Oke.
2: Okay.
0: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk ngisi tausiah.
2: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
2: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
3: ibu kos.
2: Sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
3: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
3: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget. Selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Laparan. Cemilan.
3: Iya.
0: Biar makin asin.
4: Orangnya laparan. Nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Biar kenyang ibu kos tersebut, selain keripik buah, dia juga membekali dengan
0: kue ulang tahun.
5: Happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: JGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Kuni Kairi.
1: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
0: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
1: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
0: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
2: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
1: Sekolah aja lu yang bener. Turutin nyokap lanjut.
0: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
3: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
0: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
4: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
5: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter.

0: Belajar salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Pencaksilat Kuntau Banjar. Pencaksilat Kuntau Banjar adalah ilmu bela diri yang berkembang di tanah Banjar dan daerah perantauan suku. Kuntau adalah salah satu dari cabang seni bela diri yang dibawa dari tanah Banjarmasin oleh keturunan Banjar ke bumi tanah Malaya atau Malaysia, lalu dinamakan sebagai seni silat Kuntau Banjar. Keunikan seni bela diri Kuntau ada pada gabungan langkahnya dan mementingkan pertahanan diri.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.

0: akan kasih tahu kamu.
1: Yes.
0: Kita menemani sampai jam 9 nanti.
1: Betul sekali. Seperti biasa kita menemani kamu dengan lagu-lagu pilihan kita yang bisa kamu pilih juga.
0: Oke, terus ada battle lagu nanti ya.
1: Seharusnya ya.
0: Kamu apa, aku apa.
1: 5 gitu. Lagu pilihan.
0: Lagu lawas aja nanti, lagu jadul.
1: Kan Kamis kemarin sudah.
0: Oh iya, lagu jadul kita bikin gitu kali ya.
1: Minggu depan
0: kita
1: deh ya.
0: Kita bikin versus ya.
1: Oke. Okay.
0: Kan semua orang apa namanya belum ada yang tahu tahu lagu nadanya.
1: Yes.
0: Tapi nggak tahu nih lagunya judulnya apa.
1: Tahu liriknya nggak tahu penyanyinya.
0: Iya, nah kita bikin
1: nanti kita gitu. 5 versi Adi, 20 versi aku.
0: Marah banget sesuai angkatan ini. Sahabat Suara yang mau request boleh di 0811 9933 901 di Instagram iSuara.bjm.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai Ramadan Adi.
1: Bentar lagi Piala Dunia akan hadir.
0: Mantap itu.
1: Di Amerika Serikat katanya banyak banget nih apa namanya pelanggarannya Amerika Serikat sebagai tuan rumah.
0: Apa jar?
1: Apa namanya
0: kan lagi? Kada ada kamar ganti. Atau apa?
1: Nggak bisa jadi apa namanya? Banyak yang mengeluhkan ada yang ditahan di imigrasi
0: Amerika Serikat.
1: Amerika Serikat.
0: New York.
1: Bayangkan orang lagi mau yang lagi kacaunya nih. Iya. Piala Dunia di sana. Makanya banyak
0: red New York lah. Bukannya USA.
1: Oh, Mora Tewe.
0: Bah. Amerika Serikat. Parah teluk Mora Tewe.
1: Amerika Serikat enggak tahu di mananya, pokoknya di Amerika Serikat dan Kanada dua negara ini kan parah tuh.
0: Gitu. Iya. Banyak katanya yang ini yang pelanggarannya.
1: Banyak pemain-pemain yang bisa dibilang apa ya dalam konteks rasis ya. Ditahan di imigrasi bla bla bla, perlakuannya enggak menyenangkan. Itu
0: kita melolos Indonesia. Coba Indonesia lolos.
1: Iya mungkin lah. Iya bujur.
0: Pada hei orang syarat Piala Dunia nak susah kan kalau di Indonesia.
1: Iya bujur kan lagi nama Indonesia menang.
0: Nah itu nyata ada babak pamungkas cetak gol.
1: Aku sih masih Arif Suyono ya.
0: Gelandangku masih Samsul Bahri.
1: Kayaknya ilmu timnas kita berhenti di sana.
0: Setak di situ.
1: Iya.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Sahabat suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant. Loon, where elegance begins.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 1,1 FM Sahabat Suara. Buat kamu yang suka kulineran dan cari hiburan, ini ada kegiatan yang seru banget, tepatnya tanggal 25 Juli 2026, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang hadir di lapangan Murjani Banjarbaru.
1: Nah, tiketnya cuma Rp30.000 aja. Kamu bisa dapetin banyak keuntungan, mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi camilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto-foto seru di foto booth yang sudah disediakan.
0: Gak cuma itu, bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan atau lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat datang bareng keluarga, sahabat, atau pasangan.
1: Nih buat kamu yang jago masak nih, wajib ikutan Master Sedap, lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim. Sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara serta 2 cilemek eksklusif kecap sedap.
0: Nah itu dia sahabat peserta suara ya.
1: Akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Wilgos.
0: Selain itu juga kamu bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos sahabat suara. Dan yang paling ditunggu-tunggu bakal ada sedap konser yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin aja, menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama lagu-lagu dari Hi-Fi dan Mocha. Pasti jadi pengalaman yang tidak terlupakan.
1: Buruan, amankan tiket kamu sekarang di loket.com dan ajak orang-orang terdekat kamu untuk meramaikan Pesta Kuliner Kecap Sedap. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811 3078 0796.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Iswara.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Segernya kelewatan.
8: Manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mbak Tini biasanya pulangnya nongkrong kali, enak kali ya.
1: Bener.
0: Sampai weekend.
1: Bener. Banyak yang nanyain di pagi-pagi, kami nggak ada, kami pindah ke sore.
0: Kami sekarang pindah ke sore, kami buka usaha pagi.
1: Iya.
0: Kami usaha
1: bikin
0: nasi ungu.
1: Usaha memberi cap ke paspor.
0: Apa memberi cap ke paspor?
1: Membantu buat imigrasi.
0: Iya.
1: Pegawaiannya.
0: Iya, tapi kami bupandir aja.
1: Iya.
0: Cap.
1: Ganti-ganti
0: cap. Kayak bukan sang itu orang.
1: Aku semalam ngurus ini, Di. Ngurus apa? Ngurus akta.
0: Oh, udah?
1: Sekalinya aktaku sama KTP semuanya beda. Sama ijazah beda-beda namanya.
0: Rama Juple 1, Rama Juple 2, Rama Juple 3. Gimana ke Dukcapil berarti?
1: Dukcapil terus mencabut akta yang di Barabai, lapor ke sini, terus kena sidang di pengadilan agama. Untuk memastikan itu, karena buku nikah ikut juga.
0: Malah.
1: Ya, makanya. Wow,
0: jam. Iya, Rami lah.
1: Ke kantor pos.
0: Rami benar lah.
1: Repot.
0: Iya.
1: Bah, aku mau mana sudah ke
0: Dukcapil.
1: Nih, kemana ke sini nih?
0: Iya.
1: Nyaman loh kita loh.
0: Iya. Dan aku ada kemarin kunjungan ke sana. Mm-hmm. Kalau perempuan berkerudung kan.
1: Iya.
0: Ini kan dikasih gitu. Aku lagi ngurus ini juga, apa namanya? Kalau aku kan lingkungannya baru, jadi minta surat tinggal ya.
1: Oh, tempat tinggal.
0: Keterangan tinggal ya. Hmm. Pokoknya sama RT gitu. Hmm. RT-nya ganti.
1: Duh.
0: Habis itu RT-nya ganti kan. Hmm. Terus posyandunya bilang,

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wingscare. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Nusa, Jale dan Jane. Episode nonton konser. Waduh, nyamannya gebin berandam nih. Lawas dah rumah anu. Gucel gula mana gula cel, tepang gula cahua, kopi hambar. Habis itu gula gasan gabin.
1: Aduh.
0: Apa kam?
1: Aduh, hei.
0: Aduh.
1: Aku dibohongi uang pulang.
0: Apa jane? Salik-salik datang duduk-duduk. Apa gerang duduk?
1: Aduh, nih aku. Eh. Masih tiket. Aku anak nonton Arjuna 19.
0: Apa nonton apa?
1: Arjuna 19.
0: Arjuna 19? Bah, nupur.
1: Aku tukar di calo. Hanya kada ada tiketnya aja.
0: Ika hendak nonton Arjuna 19. Arjuna 19 sudah kada ada. Nang ada Arjunanya buaya akun lah.
1: Arjunanya.

0: ya.
1: Apa gerang? Apa gerang? Kamu apa gerang anak nonton konser
0: aku
1: kah?
0: Aku anak nonton konser dia ya.
1: Bah.
0: Apa jago? Duitku sudah sedikit. Aku anak melihat binian-binian bungas jali ai.
1: Ngarannya aja Arjuna. Arjuna tuh lakian berataan jane. Ika anak melihat bungas binian sampai kamu lihat teh jane cil warung.
0: Kado.
1: Ah, luput dua nenek.
0: Pokoknya orangnya nonton konser bungas-bungas jale. Aku anak bertamu binian-binian bungas.
1: Ika kalau hendak nonton konser kepada hila aku dapat kabar dari cucuku semalam.
0: Eh betul.
1: Cucuku hanya dari Jakarta.
0: Apa dia itu
1: dia nonton konser bubuhan Korea.
0: Oh.
1: Ih, bungas-bungas kam aku ditampilkan fotonya. Oh. Namun ikam handak kena ikam tulakin juga tuh hari Minggu kena ada.
0: Hari Minggu kah?
1: Ada konser parak sini.
0: Ada konser parak sini?
1: Ada buhan binian handak lah ikam.
0: Handak siapa?
1: Ada Black Dog. Black Dog. Black Dog.
0: Bah, bah. Itu ngaranya Len Lisa Lon Jenny tuh.
1: Ngapa itu ngaranya?
0: Itu ngaranya Sarah
1: Lon Mampu. Aduh, aduh. Duh, duh, duh, duh, duh. Aduh.
2: Nantikan cerita seru lainnya bersama
3: Jali dan Jani.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia. Suara Banjarmasin masih di Suara Santai.
2: Udah hati-hati ya. Ya buat kamu yang lagi di jalan mau pulang ya.
4: Bener-bener terima
2: apalagi
4: kasih.
2: Apalagi Jumat biasanya macet loh ketimbang hari-hari biasa.
4: Iya bener, karena hari-hari Jumat kayak gini ada beberapa yang sudah memang pulangnya lebih cepat. Terus kemudian sore-sorenya lebih milih untuk jalan kumpul bareng keluarga.
2: Wah itu dia, hati-hati di jalan ya Sobat Suara ya. Setelah kita ketemu lagi di 10 lagu baru Suara.
4: Sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
13: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
12: Ah, sujuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
13: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
12: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
13: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
14: Aku Viva, murni, sehat, alami.
15: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
16: Hai.
15: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
17: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
16: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
17: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
15: Oh iya? Terus-terus?
16: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
17: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
15: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
17: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
15: Gampang,
17: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
15: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
17: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
13: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.
15: Ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa Wow Sale. Kapan lagi? Bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai Rp700.000-an plus aksesoris estetik mulai Rp50.000-an aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja Rp50.000. Caranya, download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan, serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info WOW Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa WOW Sale. Diskon terbesar pasti wow.
18: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ya, 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, kali ini 10 lagu baru Iswara. Kita di Suara Santai, dan saya sudah menyiapkan 5 lagu pertama dulu yang akan kita review. Ini dia.

Lagu kedua ada Sheryl Sedavia, Siapa Suruh Jatuh Cinta. Keren banget single terbaru dari Sheryl ini ya. Menyebut kalau lagu ini khusus untuk kamu yang lagi kasmaran. Siapa Suruh Jatuh Cinta di lagu kedua.

Di lagu ketiga ada Wisnu Santika dan juga Ari Rusmana, Aku Harus Pergi. Wisnu menghadirkan sisi lainnya yang sehari-hari adalah seorang DJ. Kali ini mengeluarkan lagu dengan vokal yang diisi oleh Ari Rusmana, Aku Harus Pergi, di lagu

Di lagu keempat ada Rimar, Lost in Goodbye. Jadi menjadi bagian dari karirnya dengan mengangkat pengalaman tentang proses mencoba melangkah maju. Lost in Goodbye.

di lagu kelima ada Adrian Halif dengan 2001 kali. Siapa yang udah bikin lagu ini jadi konten kamu? Seru banget ya, lagu terbaru dari Adrian Halif 2001 kali. Oke sobat suara, itu dia 5 lagu pertama. Langsung kita dengarkan. Ini dia Srey Putra dan Farah Hilal dengan

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM kali ini Sobat Suara. Saya mau ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kamu yang menjalankannya. Dan kita lanjut lagi yuk, dagu ke-6 sampai ke-10.
1: Jika aku tak lagi sama denganmu.
0: Dagu ke-6 ada Barsena Bestandi, Jalan Tengah. Lagu ini pernah dipopulerkan juga oleh Nora Ayu, Sobat Suara ya. Kali ini dibawakan oleh suara laki-laki, yaitu Jalan Tengah oleh Barsena

Di lagu 9 ada Hifnu, Tak Perlu Khawatir Berlebihan. Lagu ini ditujukan untuk para perantau, untuk kamu nih sahabat suara yang berjuang sendirian di kota besar. Tak perlu khawatir berlebihan di lagu ke-9.

0: Dan ditutup di lagu ke-10 ada Ivy Alisa, Pindah Pelan-Pelan. Dan jadi bisa dibilang ini liriknya metafora banget. Dan kita tahu sendiri Ivy orangnya soft spoken banget, apalagi hadir singlenya ini, Pindah Pelan-Pelan, di lagu ke-10. Oke, itu dia 5 lagu terakhir Sahabat Suara. Langsung kita nikmati lagu fullnya, dibuka lebar sana bestan di Jalan Tengah.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Suara hanya di 90,1 FM Isuara, suara warga Indonesia.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum.
7: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
7: Hai.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Banyak pikiran sampai bikin hati kalut. Gabung di Ngobrol aja yuk, biar feeling good.
3: Satu FM, suara Banjarmasin, suara santai, Rama dan Adi menemani kamu di sore hari. Enak banget malam hari ini suasananya. Suasananya kayak semacam Jumat malam gitu.
4: Jumat, apalagi ternyata bukan Senin ya yang libur ya, Selasa ya ternyata ya.
3: Oh iya, Selasa.
4: Selasa libur.
3: Oh, enggak tahu malah.
4: Iya, Rap. Kenapa ya aku peringatannya lupa juga. Tapi Selasa libur.
3: Tapi anak-anak sudah mulai libur sekolah kan?
4: Iya. Juni ini memang promo sekolah biasanya dipakai.
3: Oh. Iya. Boleh tuh.
4: Iya kan, mau itu biasanya beli sepatu orang.
3: Asli. Aku malam tadi lewat toko buku yang besar di Veteran.
4: Iya.
3: Ujaku rame. Lupa aku kalau ternyata orang-orang sudah pada mulai.
4: Dulu kayak gitu ya kita ya.
3: Iya.
4: Buku, sampul buku.
3: Sampul buku.
4: Wah. Terus kalau mau rapi lagi dilapisi pakai plastik.
3: Asli. Plastiknya itu kan ada tipikalnya.
4: Iya.
3: Kalau yang mahal tebal berarti.
4: Tebal.
3: Kalau yang murah ya nang sekali gesek dah. Paling sebulan dua bulan
4: iya.
3: Ada plastik lagi sudah.
4: Soalnya aku kemarin beli papan tulis buat di rumah. Di rumah aku tuh apa ya, bingung kan istri mau masak apa. Kita beli papan tulis kita.
3: Buat apa?
4: Tulis Senin mau masak apa, Selasa apa. Ya gitu.
3: Papan tulis kok ada di rumah tuh dua buting. Habis gambar tank berataan. Penuh gambar tank aja.
4: Temboknya lagi sudah. Kali kita di ngobrol sama suara ya, menemani kamu. Belum ya?
3: Ya, ini ya. Kita baru mulai ngobrol.
4: Belum apa sudah nih?
3: Belum kita kasih lihat bahasan kita. Itu maksudnya.
4: Oh iya, dikira sudah. Makanya aku sudah kasih lempar pertanyaan aja lagi nih ya.
3: Belum. Jadi kita hari ini mau ngomongin apa di ngobrol nih?
4: Kita akan ngomongin tentang, tadi kan Rama bahas tentang papan tulis, toko buku di Veteran. Gajian nunggu lama tapi habisnya cepat banget.
3: Nyambung, benar. Sip.
4: Kita mau nanyain kamu, sahabat suara, apa hal pertama yang kamu lakukan pas gajian? Kasih tahu sambil kirim salam ya. Sambil kirim salam belum ya?
3: Belum.
4: Ngobrol
3: saja.
4: Gabung aja cerita aja. Di 0811 993 3901.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara, apa yang dilakukan ketika kita menerima gaji?
1: Ini bukan gaji pertama ya.
0: Bukan, tapi ini gaji per bulan.
1: Ya, gaji per bulan. Yang pertama, yang pasti kalau kita dari bapak-bapak, POP bapak-bapak, ya punya anak,
0: iya,
1: iya kan? Yang ada sudah pengeluaran rutin, kadosa gaji. Pertengahan bulan aja sebelum gaji itu masuk, kita sudah membagi beratan.
0: Ada ya video-video orang ya.
1: Ada.
0: Yang dibagi begitu ministry. Belum terima gaji loh itu.
1: Dari angkanya itu walaupun ada memicik pul 00.
0: Iya, kita tahu ya.
1: Kita tahu wah sisa 2000.
0: Bisa minus sekumpulan ini.
1: Iya. Wah, kasihan lah.
0: Tunggu. Tapi mungkin harus ada yang kayak gitu memang ya. Apalagi memang ada cicilan-cicilan yang wajib dibayarkan tiap bulan.
1: Bener.
0: Makanya hitungan itu ada.
1: Betul. Makanya kalau misalkan kita ada punya pengeluaran yang ini ya, yang tetap ya, kayak ya, biaya rumah,
0: kan listrik,
1: air,
0: kredit kendaraan atau apa, ya,
1: terus dapur, belanja istri segala macam kan, nah itu tuh wajib tuh
0: hitung.
1: Nanti intertanya beda lagi.
0: Iya.
1: Intertanya cari luaran lah. Makanya jurang laki itu ada dendam api pegawai.
0: Oh iya betul, kasihan makanya ya.
1: Pegawai tagus.
0: Banyak, apalagi sekarang kan, suku bunga naik kan. Suku bunga naik.
1: Dolar turun ya, rupiah menguat.
0: Tapi suku bunga naiknya artinya apa namanya, bunga naik.
1: Betul.
0: Iya kan, cicilan, yang punya cicilan
1: naik. Apalagi kalau
0: kredit. Kasihan kelas menengah nih pasanya. Aku ada pakai sih.
1: Masa sih?
0: Ada sih, tapi gak ada pernah aku pakai. Iya, gak ada pernah aku pakai. Gak ada tahu. Tapi kalau yang rumah naik nih bunganya, kasihan kan.
1: Oh iya?
0: Kasihan kelas menengah sih ini. Iya kan, mau ke atas kadang awak, kadang-kadang ke bawah kayak itu ya kan.
1: Ya bujur.
0: Pertama naik pulang ya kan.
1: Bertahannya yang lumayan ini bertahannya. Bertahannya ini loh.
0: Kuat lah ya.
1: Aku baru ini kan, baru buka LinkedIn. LinkedIn tadi baru belajar LinkedIn segala macam. Oh, banyak orang cari gawin di situ.
0: Banyak ya?
1: Banyak orang cari gawin, banyak orang yang ngasih gawian juga.
0: Udah bisa tuh.
1: Tapi ya itu tadi, kualifikasinya terbatas. Di luar pula nggak ada yang di lokalan, nggak ada.
0: Iya, soalnya biasanya kalau yang link ini dari holding biasanya yang nge-share, bener, ya bener, kan?
1: Dari holdingnya, dan itu aku cuma bisa cari yang remote kan?
0: Iya.
1: Yang bisa dari jarak jauh.
0: Reda lagi ya, orang menjual remote ya?
1: Reda lagi. Terakhir, remote TV, baterainya sudah ganal. Ada halus lagi baterainya.
0: Kalau diputar.

0: Nonton langsung Seru Nyai Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Kisah Jale dan Jane. Episode Nonton Konser.
13: Waduh, nyamannya gebin berandam nih. Lawas dah umanu. Gucel gula mana gula cel, tepeng gula jahua, kopi hambar. Habis itu gula gasan gabin.
14: Aduh.
13: Apa kan?
14: Aduh, hei.
13: Aduh.
14: Aku dibungi uang pulang.
13: Apa jane? Salik-salik datang duduk-duduk. Apa gerang duduk?
14: Aduh, nih aku. Tadi mesan tiket. Aku hendak nonton adunya 19.
13: Apa nonton apa?
14: Adunya 19.
13: Adunya 19?
14: Iya.
13: Bahluput.
14: Aku tukar di calo. Hanya kada jajan tiketnya aja.
13: Ika hendak nonton Arjuna 19. Arjuna 19 sudah kada dah. Nang ada Arjunanya buaya akun lah.
14: Arjunanya.

0: Alah,
1: napagerang, apagerang ka mapagerang, anak nonton konser ka.
0: Ako, anak nonton konser, Daddy Ay.
1: Bah.
0: Apa dia ko? Duit ko sudah sedikit. Aku anak melihat binyan-binyan bungas jali ai.
1: Ngarannya aja Arjuna. Arjuna tu lakian berataan jane. Ika anak melihat bungas binyan sampai ka melihat te jane cil warung.
0: Kaduh.
1: Luput dua nene.
0: Pokoknya orangnya nonton konser bungas-bungas jale. Aku anak bertamu binyan-binyan bungas.
1: Ikam kalau hendak nonton konser ku pada hilang aku dapat kabar dari cucuku semalam.
0: Betul.
1: Cucuku hanya dari Jakarta.
0: Apa
1: nonton konser bubuhan Korea.
0: Oh,
1: ih, bungas-bungas kam aku ditampilkan fotonya. Namun ikam handak kena ikam tulakin juga tuh hari Minggu kena ada.
0: Minggu kah?
1: Ada konser parak sini.
0: Ada konser parak sini?
1: Ada buhan binian handak lah ikam.
0: Handak.
1: Ada Black Dog. Black Dog. Black Dog.
0: Bah. Itu ngaranya Lenny Salon Jenny tuh.
1: Ngapa itu ngaranya?
0: Itu ngaranya Sarah.
1: Lon Bang Pu. Aduh. Aduh. Duh. Duh. Duh. Duh. Duh. Duh. Aduh.
2: Nantikan cerita seru lainnya bersama
3: Jali dan Jani.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin, masih di Suara Santai bersama Ramadhan Adi.
1: Yes.
0: Kamu pernah gak sih lagi seru-serunya nonton atau main game, tiba-tiba internetnya lemot banget?
1: Aduh, aku pernah banget lagi kayak gini. Kada seru kayak gini.
0: Pusing kada sih?
1: Pusing.
0: Nah, daripada pusing, sekarang gak perlu khawatir, gak perlu pusing lagi di SL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalin.
1: Wah, cocok banget untuk streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari ya.
0: Bener. Dan ada promo menarik khusus pelanggan baru nih. Bayar langsung 4 bulan, cukup Rp650.000 aja. Setara hanya Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa dapat bonus gratis 3 bulan akses video light dan cash pay plus, ya, yeah. Buat hiburan di rumah bersama keluarga.
1: Wah, menarik banget. Terus kalau mau langganan caranya gimana, Rama?
0: Langsung aja nih, WhatsApp 0818 0800 5858, atau langsung lewat website 1.xl.co.id. 1.xl.co.id.
1: XL1, WiFi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Sahabat Suara, ada info penting nih dari PLN, khususnya buat kamu yang berada di sekitar proyek pembangunan gardu induk PLN UPP KLT 4 di wilayah Satui, Selaru, dan Sebuku. PLN lagi fokus meningkatkan keandalan listrik di Kalimantan Selatan supaya listrik makin stabil, makin andal, dan tentunya makin terang untuk masyarakat. Tapi di balik pembangunan itu, ada satu hal yang jadi prioritas utama, yaitu keselamatan. Karena selama proses pembangunan berlangsung, akan ada aktivitas mobilisasi alat berat dan kendaraan proyek berukuran besar, mulai dari trailer, ekskavator, sampai pengangkutan material berat. Jadi, buat kamu yang melintasi di sekitar area proyek, hati-hati ya, terutama terhadap titik buta kendaraan besar. Sopir truk kadang tidak bisa melihat kendaraan yang terlalu dekat di samping atau di belakang mereka. Jaga jarak aman, minimal 10-15 meter, dan jangan memotong jalur alat berat yang sedang bermanuver. Selain itu, selalu patuhi rambu-rambu K3 dan arahan tugas di lapangan. Dan yang gak kalah penting, pastikan anak-anak kita tidak bermain di sekitar area proyek, serta hindari parkir sembarangan di sekitar jalur keluar masuk kendaraan proyek. Oh iya, ada hadiah menarik juga nih buat kamu sahabat suara. Caranya gampang banget, langsung aja kirim pertanyaan kamu dengan nge-DM Instagram PLN UPP Kalbaktim 4 di @pln.uppkalbaktim4. Pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari PLN. Utamakan K3, salam keselamatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh PLN Persero UPP KLT 4.
1: Salam keselamatan.

0: Suara Banjarmasin di 90,1 FM yang dilakukan ketika menerima gaji ya. Biasanya kan biasanya enggak tahu nih ya, habitnya adalah ketika kita dapat gaji dari pertama, kedua, ketiga, kita bisa menahan gejolak.
1: Mungkin ya.
0: Karena aman deh, santai aja deh, kayak aja kawa. Tapi kalau sudah mau akhir-akhir bulan, kayak sudah menipis uang, kita tuh malah kayak tersadar ngeluarin.
1: Betul.
0: Kenapa ya kayak gitu ya?
1: Karena kita ada punya mindset kayaknya bakal diisi lagi.
0: Nah,
1: ya lo.
0: Iya. Ya udah belanja dulu ya.
1: Iya, ikam gaji misalnya 35, 3,5 ya. Terus pengeluarannya anggaplah sebulan itu cuma 2 juta.
0: 1,5 nih ujung.
1: 1,5 udah nih kan, bebas nih, free nih. Yang seharusnya kamu bisa pakai buat dana darurat kayak atau investasi atau apa gitu, tapi memang stay 1,5. Baru habis 1,5 ini baru kelihatan sisanya di tanggal 20.
0: Ah.
1: Kamu gajian tanggal 25. Nah, di situ yang borosnya di kadang-kadang.
0: Oh.
1: Oh, kita gas deh. 5 hari lagi kita gajian, seminggu lagi gajian nih.
0: Iya,
1: masih
0: iya.
1: 1,5
0: iya.
1: Gas, ngeng.
0: Wah.
1: Nah, saja kan ditahan jadi 5 juta bulan depan dapat.
0: Iya, lumayan kan?
1: Iya.
0: Kemal habis 1,5.
1: 1,5?
0: Kemal sekali.
1: Wah, habis. Baju berapa? Sepatu sebiji dapat habis.
0: Limpat pulang
1: kawan, bergeru pulang.
0: Iya, jujur. Kadang-kadang kayak aku tuh mikir ya, Ram, ya kan ngeliat tiket kan adanya 1,5 harganya, 1,8. Ya Allah, ini gaji sebulan.
1: kali 3 ya.
0: Penerbangan.
1: Kali 3 kan ya.
0: Iya.
1: 1,5 kali 3. Wah, gaji sebulan.
0: Iya.
1: Sebulan gasan sejam menjan.
0: Iya. Bayangkan kan, berarti kan apa ya, ada yang beberapa tertekan dengan biaya.
1: Bener. Nah, makanya sekarang itu banyak orang cari side job untuk nambah-nambah.
0: Betul.
1: Biar aja 100 ribu sehari, cuma racap seban hari, 3 juta.
0: Lumayan dong.
1: Lumayan lagi 3 juta.
0: Kayak semalam Andri yang buat sekepas hari dapat 2 juta aja. Seberatan
1: Nehanda. Harus siapin kami ibu pikir.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Wow, ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa Wow Sale. Kapan lagi? Bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai 700 ribuan plus aksesoris estetik mulai 50 ribuan aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja 50 ribu. Caranya download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan, serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info Wow Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa Wow Sale. Diskon terbesar pasti wow.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Mudahan dulu Sobat Suara, tapi penting banget untuk bagi yang wajib dibayarkan.
1: Benar.
0: Dan entertainnya.
1: Betul, betul.
0: Jangan digabung.
1: Semoga kamu yang mendengarkan kita hari ini ada punya gaji bisa nyampe 2 digit deh.
0: Amin. Pelan-pelan aja.
1: Pelan-pelan 10 juta sebulan, tiap rutin 10 juta. Itu udah ini ya, 10 juta itu udah kamu dapat gajinya, dihitung dibagi segala biaya hidup masih dapat sisa 8 juta.
0: Bah. Ikam. Mantap sudah itu Ikam.
1: Eva.
0: Mantap deh Ikam itu.
1: 8 juta duit kartu pakai.
0: Bah.
1: 2 bang, juta sebenernya aja biaya hidup. Itu penanggung ukur rupiah sudah 25.000 bang tuh. Itu sudah kuat bener rupiah pada dolar tuh.
0: Kuat-kuat ya kaum nahani. Turun bener.
1: Sudah hitungannya 10.000 aja itu.
0: Kayak apa ya orang gaji dolar tuh ya? Kan ada beberapa orang gajinya dolar gitu loh.
1: Kalau voice over dia
0: per kata.
1: Iya 200 kata misalnya.
0: Oh.
1: Itu gajinya 100 dolar itu.
0: 200 kata berarti
1: 13
0: hampir
1: dolar.
0: Kayak satu kertas A4 ya harusnya.
1: Iya, kayak gitu-gitulah.
0: Wah lumayan, tapi semoga deh Sobat Suara yang gak usah berlebih, cukup aja juga. Iya. Oke. Okay,
1: syukur yang ada gitu dulu, jangan tapi melihat ke atas.
0: Iya, itu gini dulu lah. Kami nak belikan dulu lah.
1: Yun.
2: Gimana? Seru kan ngobrolnya? Nanti kita ngobrol lagi ya, biar bisa tidur nyenyak dan mimpi enak.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
0: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.
1: Suara Banjarmasin jam 8.
0: Jam 8 sampai jam 9 kali ini menemani kamu di Kirim Salam. Sudah makan malamkah kamu?
1: Betul.
0: Kalau belum makan gih. Ini tanggal berapa sih?
1: Tanggal
0: ini tanggal 12.
1: Tanggal 12. Berasa
0: tanggal puha bang sudah.
1: Berasa kak Deika.
0: Iya.
1: Tanggal 12 sejak.
0: Iya. Tanggal 12 sudah ya.
1: Juni loh ini.
0: Juni.
1: 12 Juni.
0: Juni.
1: Masya Allah, Masya Allah.
0: Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember.
1: Puasaan. Hari Raya.
0: Berarti tahun depan puasa Februari ya?
1: Iya.
0: Ancep ya?
1: Ancep.
0: Oh.
1: Semoga panjang umur ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Kita bisa merayakan ibadah puasa bersama lagi.
0: Betul.
1: Bisa lebaran lagi. Saya mau menikmati puasa di sini nih. Buka puasa saban hari.
0: Sama Arif juga lah.
1: Sama Arif juga.
0: Arif di sini aja dah. Jangan permanen dulu.
1: Ika menjadi OM jadi. Karena aku bantu.
0: Pokoknya kamu jadi beda. Kita mau ngobrol juga. Kasih tahu dong apa ritual kamu yang lakukan sebelum tidur Sobat Suara. Kasih tahu sambil kirim salam di 0811 9933 901.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Tadi kita ngobrolin tentang ritual sebelum tidur ya. Tapi kita mau ngasih tahu nih sahabat suara ya, ritual orang-orang beda-beda. Tapi sekarang sudah jarang ya orang ronda malamnya gantian per RT, per warga di RT gitu.
1: Tahu kartulah wadahku masih, komplekku masih.
0: RT-nya enggak? Kan sekarang ada penjaga malam.
1: Iya. Nah, di kompleks sebelah itu masih rancak abut kalau di pos ronda.
0: Oh, masih rame.
1: Masih
0: ya.
1: Masih rame.
0: Iya,
1: ini kalau di wadahku memang sudah keliling jaga malam. Jadi, bari aku masih melihat di jadwal ngaran abahku di pos ronda kayak gitu.
0: Masa rame. Wah.
1: Pada pernah menjaga abah. Paling sekali dua yang aku tahu.
0: Iya, itu malah rakat loh kayak itu. Iya kan, ketemu lawan. Tapi uyu juga ya bisa dibilang ya. Kem pegawai kan misalnya.
1: Keliling kan, jadi jaga malam itu tugasnya adalah satu, mencatuk lonceng setiap jam. Itu keliling harus. Dan kenapa jadi banyak, harus ada ininya, gantiannya. Karena siapa yang jaga pos ronda, siapa yang keliling.
0: Iya.
1: Jam ini karena yang tadi jaga pos ronda itu yang keliling.
0: Iya.
1: Yang keliling tadi jaga pos ronda bergantian, sip-sipan.
0: Betul. Bayangkan Bari ya. Kan mistis juga ngeri banget Bari.
1: Asli.
0: Ya.
1: Asli.
0: Kayak bakal ada takutan ya.
1: Ada ninja jadi kucing.
0: Oh, ya apa? Kena rumput jadi kucing, nah, ya kan?
1: Kena rumput jadi kucing.
0: Iya kan?
1: Ada ninja di atas bebuan rumah kayak apa?
0: Iya, kuyang lagi rame-ramenya.
1: Ada yang mencatuk belum jam 1 sudah berbunyi tung ya. Jika malam tantum. Tung kau.
0: Aku ingat banget di kampung gue berapa hari lo. Tung.
1: Kira kebakaran.
0: Keluaran dong seberat orang di rumah. Bukanya nih penjaga malamnya nih. Pas melihat ke belakang, wah lain kebakaran salingnya jar.
1: Apa?
0: Kayak itu benarnya mbak.
1: Bah,
0: kayaknya sebocor. Semua yang akan drama
1: itu.
0: Iya, bah lain jar. Bocor kok ini.
1: Dari rumah menyawit pang orang tuh pindahnya.
0: Nyawit lah.
1: Nyawit pang pindahnya jadi kayak itu benar nih.
0: Kayaknya ada malam. Orang bakar apa tapi di belakang rumah. Kan biar dulu ada rumah, jeda, terus ada inguan entah iya apa? Ayam, itik, bakar-bakar sebelahnya.
1: Di kompleknya ada himbauan kalau ada boleh bakar sampah.
0: Ada. Apalagi aku ada bayi kan.
1: Tapi masih loh. Tapi masih ada
0: beberapa. Iya,
1: itu yang
0: bahaya loh itu bakar sampah nih.
1: Bakar sampah tuh yang ada di grup.
0: Kadang masuk grup ya.
1: Masuk grup.
0: Iya.
1: Aku tetangga aku loh anu loh apa membersih sampah di sungai. Di fotonya. Tolonglah jangan lagi membuang sampah di sungai. Lapah membersihinya. Terus ada yang membalas kayak ini. Anggapnya aja amal jariah apa aja.
0: Astaga lucunya.
1: Oh, amal jariah kah aja sih Din?
0: Iya.
1: Bantu sini aja sih Din. Kalau nak amal jariah aja sih Din. Ranai.
0: Iya.
1: Apa ikam?
0: Kamu sudah gabung berarti ya di WA komplek.
1: Biniku ja.
0: Oh, bini.
1: Aku ada biar ja.
0: Kalau aku.
1: Oh, ikam.
0: Biniku ada hendak. Kamu jaja.
1: Ini kita ini tepat tuh lawan beban komplek. Alasan ku adalah HP-ku karena kuat cukup. Ibakan grup.
0: Jadi ini apa ya?
1: Jadi biniku ja.

0: Kisah Jale dan Jane. Episode Nonton Konser. Waduh, nyamannya gebin berandam nih. Lawas dah rumah anu. Gucel gula mana gula cel, tepang gula jahua, kopi hambar, habis itu gula gasan gabin.
1: Aduh,
0: apa kam?
1: Aduh, hei.
0: Aduh,
1: aku dibohongi uang pulang.
0: Apa jane? Salik-salik datang duduk-duduk, apa gerang duduk?
1: Ajanya aku, ini mesan tiket, aku hendak nonton Ajuna 19.
0: Apa nonton apa?
1: Ajuna 19.
0: Ajuna 19? Bah luput.
1: Aku tukar di calo. Hanya kada jajan tiketnya aja.
0: Ika hendak nonton Arjuna 19. Arjuna 19 sudah kada dah. Nang ada Arjunanya buaya akun lah.
1: Arjunanya.

0: Alah,
1: apa itu gerang, apa gerang, kamu apa gerang anak nonton konser kah?
0: Aku anak nonton konser, jadi ay.
1: Bah.
0: Apa aja kok, duitku sudah sedikit, aku anak melihat binian-binian bungas jali ay.
1: Ngarannya aja Arjuna, Arjuna tuh lakian berataan jane. Ika anak melihat bungas binian sampai kamu lihat deh jane cil warung.
0: Kaduh.
1: Ah, luput dua nenek.
0: Pokoknya orangnya nonton konser bungas-bungas jale. Aku anak bertamu binian-binian bungas.
1: Ika kalau hendak nonton konser kepada hila aku dapat kabar dari cucuku semalam.
0: Eh betul.
1: Cucuku hanya dari Kajarta.
0: Apa dia itu
1: cucukan? Nonton konser bubuhan Korea.
0: Oh.
1: Ih, bungas-bungas kam aku ditampilkan fotonya. Oh. Namun ikam handak kena ikam tulakin juga tuh hari Minggu kena ada.
0: Minggu kah?
1: Ada konser parak sini.
0: Ada konser parak sini?
1: Ada buhan binian. Handak lah ikam.
0: Handak.
1: Ada Black Dog. Black Dog. Black Dog.
0: Bah, itu ngaranya Len Lisa Lon Jenny tuh.
1: Ngapa itu ngaranya?
0: Itu ngaranya Sarah
1: Lon Mampu. Aduh, aduh. Duh, duh, duh, duh, duh. Aduh.
2: Nantikan cerita seru lainnya bersama
3: Jali dan Jani.
4: Iswara
5: memainkan musik pilihanmu.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Buat kamu yang suka kulineran dan cari hiburan seru di akhir pekan, ada acara yang wajib banget buat masuk agenda kamu. Karena Pesta Kuliner Kecap Sedap bakal hadir di lapangan Murjani Banjarbaru pada 25 Juli 2026.
1: Tiketnya cuma Rp30.000 aja. Kamu udah bisa dapetin banyak keuntungan. Mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi camilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di photobooth yang sudah disediakan.
0: Gak cuma itu, bakal juga ada Sedap Kuliner yang ngumpulin 10 hawkers yang jagoan alias lokal sedap heroes yang memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat datang bareng keluarga, sahabat, atau juga pasangan.
1: Buat yang jago masak ya, wajib ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim. Sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara serta 2 celemek eksklusif kecap sedap.
0: Peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Will Goss. Dan itu juga, kamu bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Will Goss. Dan yang paling ditunggu-tunggu akan ada Sedap Konser yang diberikan oleh Hi-Fi dan juga Mocha.
1: Bayangin ya, menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama lagu-lagu hits mereka pasti jadi pengalaman yang gak terlupakan. Buruan, amankan tiket kamu sekarang di loket.com dan ajak orang-orang terdekat kamu untuk meramaikan Pesta Kuliner Kecap Sedap.
0: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811 3078 0796.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutacinamide.

0: apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara, ritual sebelum tidur. Kalau aku cek lawang, wah ini lawang seberatan gitu banget loh. Di komplek aku paling
1: LPG
0: lain,
1: sepeda,
0: jemuran yang Mata aluminium. Apa sih angkatan jemuran tuh loh, yang aluminium itu?
1: Itu dimaling.
0: Iya, banyak. Pokoknya amun siang tuh misalnya bandakan apa-apa aja ya, di muka rumah misalnya,
1: hilang.
0: Bisa hilang. Makanya sampai yang aluminium jemuran itu,
1: karena itu kalau di tatak-tatak lumayan jual ya.
0: Masa?
1: Jadi aluminium tuh lumayan dijual. Alma.
0: Oh, mungkin nah, itu.
1: Alma tuh apanya, tembaga ya? Tahulah. Pokoknya lumayan dijual tuh.
0: Oh, mungkin
1: kilo
0: itu.
1: Kiloan lumayan.
0: Itu lagi ramai banget. Itu biasanya di komplek itu ya, di WA itu makanya abut membahas itu aja.
1: CCTV lah.
0: Iya, sebenarnya CCTV di share-nya. Pokoknya udah ketahuan. Ada. Iya, ada.
1: Orang manajer.
0: Kalian tahu orang siapa?
1: Kalian orang sekitar lah ya.
0: Itu yang bahaya sih.
1: Sahabat suara tuh, makanya kalau kita keluar rumah dicek lagi tuh, sudah ini kan, sudah dikunci belum? Kompor sudah mati belum?
0: Mah bujur. Wah,
1: mulai kepikiran pulang loh, sudah ke Banjarbaru. Rumah di Kalteng, Palangkang. Sudah sampai Banjarbaru, mengatakan iyalah kompor aja. Mah kemana? Mau boleh pulang ke Palangkang? Jadi pulang anak bermalam di Banjarbaru.
0: Kalau kayak gitu tipsnya adalah foto.
1: Ya,
0: tipsnya foto.
1: Foto.
0: Aku kayak gitu kalau mau pergi jauh, foto.
1: Foto, bujur-bujur beratan foto.
0: Orang lali kan.
1: Sekalinya ada foto semalam aja mati sudah nih ya.
0: Kira kamu nyetor ke bos.
1: Foto semalam sudah mati juga nih bang ya. Ada mau bang kayak itu. Dicek lagi ya sahabat suara ya, buat kamu yang mau keluar kota.
0: Foto semalam ini tulang hari ini ya.
1: Ada masih foto semalam masih mati nih foto semalam aja.
0: Bininya juga luput juga madah ya. Mau mah ada dua laki bini ini.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, udahan dulu ya.
1: Yoi.
0: Untuk hari ini, selamat menikmati weekend kamu.
1: Betul.
0: Dan tunggu episode selanjutnya dari Jali dan Jani.
1: Yoi.
0: Kasih juga ide kamu. Kalau kamu mau iklan nih, terserah aja iklannya receh-receh aja.
1: Iya.
0: Misalnya kamu punya usaha rumah makan soto.
1: Iya.
0: Boleh iklan di sana ya kan,
1: Ram? Iya.
0: Jali dan Jani.
1: Disponsori oleh ketupat kandangan Mama Rama.
0: Nah, wah, manis kalau kayak itu kan.
1: Apa aja antari kita.
0: Apalagi umkemnya kami terima, apalagi yang
1: nenggono-gono.
0: Nah, iya kan, sahabat Suara ya. Oke, sekian dulu. Selamat menikmati weekend kamu dan terus dengerin I Suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.
2: Sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Oni, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volagu Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josiah Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Ibu yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
0: Suara Warga Indonesia
6: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

0: update-update dulu nih sahabat suara. Yes, yes, yes, yes. Yang ada rencana di malam Sabtu ini, boleh nih ada dari Putri. Kak, aku pengen kok malam Sabtu sih, gue bacanya malam Jumat ya. Enggak, malam Sabtu, benar. Kak, aku pengen nongkrong di Union nih sama teman-teman SMP aku. Keren. Spesifik ya. Jangan lupa foto di cerminnya ya. Ada dari Rama. Rama bilang malam hari ini dia pengen tidur cepet karena besok mau ada kompetisi. Wih, di kompetisi apa nih? Lagi ramai banget kompetisi Beyblade, tahu sahabat suara. Gue dulu pernah kompetisi Beyblade, gue pernah kompetisi yoyo. Gue jago banget main yoyo, lo cari deh nama gue di YouTube. Beryl Rasandavi, Beryl yoyo tuh ada. Jujur ada, gue main yoyo di situ. Yoyonya bukan yang kayak naik turun doang dan bikin segitiga, enggak. Gue expert, lo cari deh. Gue jadi kebayang gitu sahabat suara, maksudnya kayak mungkin apa gue doang yang pernah ikut kompetisi gitu. Tapi gue percaya lo pada pernah ikut kompetisi sahabat suara. Boleh mention kompetisi apa aja yang udah pernah lo ikutin seumur hidup lo, ya. Nanti gue bacain abis ini, so stay tune on Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng.

0: Keluarga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak?

Di suara-suara warga Indonesia, Beril Rasan Davi masih nemenin lo sampai jam 10 malam ini. Boleh update-update dulu ya sahabat suara ya. Update posisi lo di mana dan lagi ngapain, abis ini gue bacain. Mungkin lo pengen update perasaan lo hari ini seperti apa. Stay tune on Suara 101.4 FM, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Oni, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media @nobodylovesky.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
6: Memainkan musik pilihan
0: Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Beril Rosanda Vinemenin lo, sahabat suara. Alright, tadi tuh gue sempat ngebahas mengenai kompetisi apa aja yang udah pernah lo ikutin seumur hidup lo ya. Kemana kita beradu prestasi di malam hari ini. Ada dari Anonymous, bang, gue pernah ikut kompetisi menghias sepatu, hah? Baru denger deh. Menghias sepatu, oh mungkin lo fashion designer kali ya. Gila, respect. Ada dari Adam, pernah ikut kompetisi futsal se-DKI, sekolah gue juara 1. Lo ini ya, apa, kalau lo SMP, kalau DKI itu paling jago 107, masalah SMP 107 jago banget anjir. Kalau SMA-nya, aduh futsal, SMA-nya Alex jago tuh Alex, pernah bikin Alex Cup. SMA-SMA futsal yang paling jago apa ya, mention gue. Sekolah yang paling jago futsal. Kalau DBL sih, Jubilee. Ditunggu komen-komennya, kompetisi apa aja yang udah pernah lo ikutin, sahabat suara. 0816 114 1014.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan.

Dan ini sudah mau jam 10 malam, waktunya gue pamit sahabat suara. Terima kasih buat lo yang udah nemenin gue sekali lagi. Jangan lupa senyum, jangan lupa menjalani hari dengan baik besok ya. Yang penting lo sehat-sehat selalu. It's time for me to say, mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow. Tomorrow ding. Next week. Sorry, ini info. Next week gue gak siaran guys. Gue digantiin ya sama teman Iswara. Jadi gue akan pamit dulu. Gue pergi dulu seminggu ya. Have fun sama siapapun yang gantiin gue hari Senin. Infonya siapa ya? Farah apa Kak Dodo gitu, gue lupa deh. Ya udah, yang penting follow terus Instagramnya Iswara. All platformnya Iswara. Di TikTok ada iswara.network, Instagram juga ada @iswarajkt. Bye-bye.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
1: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
1: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif, udah nggak berfungsi.
3: Katanya udah nggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
1: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu harus ditembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
3: Dia
2: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
1: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
2: Kan harusnya nonaktif. Rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
2: Keras. Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
1: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongin.
1: Fluffy.
2: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
1: Apa?
2: Chewy ya.
3: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
2: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
3: Oh, parah ngeplek juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
2: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh?
1: Kok rudal berubah sih?
4: Kok urat sih?
2: Karena ada gambar-gambar
3: tato,
2: itu
3: loh. Tato.
2: Gitu.
4: Ada tato. Oh, kok ditato?
1: Iya,
3: kan dicap. Made in Indonesia, made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
1: Jadi banyak.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara, suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Nah, kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget. Bukan nanya kamu nggak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa ya. Kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan iya. Begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi. Terus ntar dilanjutin nggak? Oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah.
0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras begitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir 2 kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini gitu. Hampir kena petir 2 kali lagi kecil kelas 6 SD.
3: Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh pohon
1: itu
2: apa? Hampir
1: pohon apa? Kelapa.
2: Nah
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papa Nos, Bang Bur,
2: Om
1: In. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin 2 cowok anak SMK tersebut.
2: Salam
1: keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
3: Kan pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau.
1: Ih.
2: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Situ ganteng, situ oke, situ selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Situ oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Situ ganteng gitu. Situ keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: juga membuat jantung aku deg-degan
2: mau
1: sih.
2: Dengerin nggak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Nggak usah, situ oke, hah? Situ Tom Cruise, hah?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
5: Suara suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: semuanya di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
1: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: nyari yang seru kayak gini?
1: Iya. Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
2: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
3: Makanan.
2: Apa? Makanan.
3: Makanan apa?
2: Mm-mm.
3: Yang paling keren, yang keren banget lah.
1: Makanan, makanan apa yang paling keren?
2: Makanan ya, yang paling keren.
3: Pokoknya itu kalau orang lihat.
2: Somai.
4: Somai.
3: Yomai. Woyo, itu paling woyo.
2: Apaan ya? Tahu lagi.
1: Tahu apa?
2: Apa sih?
3: This is sayur awesome.
2: Wow. Awesome. Oh my god.
3: Awesome. Boleh.
2: Apa ya?
4: Buah yang bikin monyet bingung.
2: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Jadi makan buah itu pasti bingung.
2: Pernah denger ya?
4: Apaan
2: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
1: Gua tahu lagi.
2: Aduh apaan sih?
1: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
2: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
1: Buah sirsak nul.
2: Kenapa?
1: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
2: Ibu, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
4: aku
2: cewek sendiri.
4: Ibu.
2: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
4: Ini itu boleh jawab ya.
1: Aduh, gue tahu lagi nih.
2: Apa ya?
1: Karena kalau...
2: Udah nyerah aja ya.
3: Takut ketembak, sih.
2: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
4: Wah, baru banget.
3: Bahkan dari kompres.
4: Gila. Baru banget.
1: Gila sih.
3: Ayo dong, lo dong.
2: Gimana, lucu nggak? Tadi lucu kan?
1: Boleh.
2: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
3: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
2: Apa?
3: Jeruk.
2: Kenapa jeruk?
3: Kena lagi dia.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara